Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lagi singalong bareng sama Nona with the one and only Rollerblade yang lagi ngajakin kita semua sekaligus menikmati salah satu tren yaitu sepatu roda ya teman berdua. Ya mungkin kalau kita ngeliatin media sosial apalagi TikTok yang dipenuhi dengan sound-sound lagunya Nona yang satu ini, kita tuh kayak diajak untuk mengikuti tren yang bisa dibilang kembali populer di gaya hidup perkotaan atau mungkin olahraga yang bisa dikategorikan olahraga yang menyenangkan ya teman pro 2. Tapi kayaknya untuk Kota Manado sendiri untuk treknya sendiri bisa dibilang masih harus dipilih dan juga dipilah karena kayaknya alur-alur dan juga beberapa trek tertentu dipadati dengan pelari-pelari culture yang makin kesini orang-orang Manado atau mungkin anak-anak muda ya khususnya banyak banget yang suka mengeksplorasi jenis-jenis olahraga, even itu lari yang sampai sekarang juga masih bisa dibilang tren yang positif juga ya teman pro 2. Samanya dengan olahraga-olahraga lainnya yang juga tentunya jadi tren yang positif karena semua olahraga pada dasarnya bagus teman pro 2. Tapi ada tapinya, kalau misalnya kamu juga jangan sampai over juga dan tentunya tetap bisa memperhatikan aktivitas-aktivitas orang-orang atau mungkin lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi jangan sampai ngerugiin atau mungkin ngeganggu aktivitas pengguna jalan lainnya juga. Jadi yang paling pasti tentunya ini juga jadi hal yang bisa dibilang cukup memotivasi kita semua sih teman pro 2. Kalau kamu pengen olahraga yang anti mainstream, yang udah gak dilakukan sama banyak banget orang juga, karena selain tren lari dan juga pedal yang di tahun 2026 ini tuh banyak banget diikuti sama orang-orang ya teman pro 2. Dan tentunya dengan adanya tren-tren olahraga tersebut, ini juga jadi salah satu hal yang kemarin juga sempat ada studinya yang mana memberitahukan kalau misalnya hasil riset yang udah dilakukan hasilnya tuh benar-benar mencengangkan. Mencengangkan kenapa? Karena kayak memberikan informasi dan juga sekaligus ngasih tahu kalau misalnya generasi Z, generasi Alpha atau mungkin millennials akhir gitu ya, bisa dibilang jadi pelopor untuk generasi muda yang bisa dibilang sehat karena semua olahraga benar-benar dibabat sama mereka semua, mulai dari lari, padel, badminton, renang, semuanya ya teman pro 2. Kayaknya juga kalau rollerblade udah bisa dibilang mumpuni untuk treknya di Kota Manado bakalan dicobain juga ya walaupun emang resikonya harus jatuh dan harus tahu gitu ya teman pro 2 jaga keseimbangannya sendiri. Tapi kalau ngomongin soal tren-tren positif nih teman pro 2, kita tahu sendiri di tahun 2026 bahkan dari tahun 2025 banyak banget tren positif yang udah ada di kalangan anak muda dan gak cuma anak muda juga sih yang merealisasikan hal-hal tersebut. Dimana kalau misalnya kita ngeliatin dari gaya hidup, olahraga tuh benar-benar jadi salah satu hal yang diikuti banget sama anak-anak muda ya kan teman pro 2. Tapi ternyata di sisi lain kita juga bisa ngeliatin anak-anak muda yang benar-benar fokus sama yang namanya ekonomi dan juga bisnis yang udah mulai sadar ya teman pro 2 di mana kondisi ketika indikator ekonomi menunjukkan sebuah perbaikan atau bahkan justru peningkatan pendapatan dan juga penurunan angka pengangguran, ini juga jadi salah satu hal dan juga beberapa faktor yang katanya sih memicu generasi Z atau bahkan justru anak-anak muda lah ya teman pro 2 makin sadar sama yang namanya ekonomi dan juga bisnis. Apalagi ngomongin soal pasar saham. Kayaknya ini juga ranah anak-anak muda juga sih ya teman pro 2. Karena ketika kita tahu sendiri anak-anak muda yang ada di Indonesia juga udah makin concern yang namanya perduitan. Ini juga jadi salah satu hal yang harus diikuti juga ketika pergerakan harga aset ya. Atau bahkan justru komoditas yang secara konsisten membuat titik tertinggi, bahkan titik terendah yang lebih tinggi juga. Ini bakalan jadi pemicu ketika anak-anak muda yang pengen mengerti soal pasar saham dan juga keuangan untuk lebih detail dan lebih menguasai beberapa aspek yang ada di dalamnya juga gitu ya teman pro 2. Dan tentunya ini juga hal yang baik ketika kamu juga pengen mempelajari sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang positif tanpa harus ngerugiin orang lain. Ini juga jadi hal yang tentunya perlu dijadikan tren yang positif juga. Jadi kalau misalnya kamu juga kayak udah boring dengan

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: There Was Too Sweet from Hozier yang lagi dimainin semua teman Pro 2 di menit ke-42 lepas dari pukul 8. Udah mau jam 9 aja nih teman Pro 2. Apakah persiapan kamu menghadang segala kemungkinan daripada cuaca udah benar-benar maksimal, udah benar-benar pas atau belum? Yang paling pasti kamu nentuin ya teman Pro 2. Ya walaupun kita ngeliatin di pagi hari ini cerah berawan, jadi yang paling pasti semua hal yang bakalan kita siapin juga harus benar-benar siap dengan segala kemungkinan daripada cuaca yang mungkin bakalan ada panas atau mungkin justru bakalan ada hujan gitu ya teman Pro 2. Jadi yang paling pasti kita juga bakalan sama-sama nyimak semua informasi yang penting banget yang udah dirilis sama BMKG Sulawesi Utara yang juga memperkirakan cuaca di hari ini yang tanggal publikasinya juga dipublish kemarin. Jadi yang paling pasti kita bakalan follow up terus buat semua teman Pro 2. Dimana ini juga bakal jadi informasi yang penting banget, jadi langsung aja kencengin dikit volume suaranya, terlebih khusus kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 FM dari radio monitornya or even yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital, karena this is informasi cuaca untuk Sulawesi Utara di sepanjang hari ini, spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info cuaca hari ini.
0: Alright, first thing first, kita jalan-jalan ke kota Manado dulu nih teman Pro 2, yang mana udah di spill juga sama BMKG dari kemarin, katanya bakalan diselimuti sama awan yang lumayan tebal juga, seperti yang bisa kita lihat di pagi hari ini ya teman Pro 2, dan katanya sih bakalan awet juga sampai menjelang siang hari nanti sebelum benar-benar diguyur sama hujan dengan intensitas ringan dengan rata-rata suhu di angka 21 sampai 29 derajat Celsius. Khususnya buat semua teman Pro 2 yang juga bakal melakukan aktivitas bahkan perjalanan di Minahasa Utara sampai dengan ke Kota Bitung, juga harus memperhatikan persiapan yang bakalan kamu bawa, karena kurang lebih sama halnya dengan Kota Manado, di pagi sampai dengan menjelang siang hari nanti bakal diselimuti sama awan tebal sebelum diguyur sama hujan dengan intensitas ringan di siang sampai dengan sore hari nanti dengan rata-rata suhu di Minahasa Utara dengan Kota Bitung juga di angka 21 sampai 30 derajat Celsius. Tadi juga ada yang nanya di segmen Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 Morning Tracklist, ada yang nanya kalau misalnya ke Tomohon gimana nih cuaca di hari ini Arya, aman-aman aja sih Tomohon dan juga Tondano dan beberapa titik lainnya yang ada di kawasan Minahasa tetap aman-aman aja kalau misalnya kamu maksimal persiapannya, karena katanya sih bakalan diguyur sama hujan bahkan disertai kilat dan juga petir nih teman Pro 2 di kawasan Tomohon dan juga kawasan Minahasa dan sekitarnya dengan rata-rata suhu yaitu di angka 19-28 derajat Celsius. And last but not least, kita bakalan langsung kupas tuntas semua rangkuman informasi cuaca langsung dari Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara yang katanya juga kurang lebih sama dengan wilayah Kabupaten Minahasa, diguyur sama hujan dengan intensitas yang lebat disertai sama kilat dan juga petir di siang hari nanti dengan rata-rata suhu yaitu di angka 18-30 derajat Celsius. Yang overall kita ngeliatinnya teman Pro 2 diguyur sama hujan dengan intensitas yang variatif hampir di seluruh kawasan Sulawesi Utara. Intinya jangan sampai lupa dan lengah aja dengan cerahnya cuaca di luar saat ini. Jadi pastikan kalian selalu membawa payung kemanapun beraktivitas, mantel hujan buat yang memotoran, dan selalu cross check juga ya teman Pro 2, jangan sampai lupa spare part kendaraan kamu biar tetap anteng-anteng aja berkendara di tengah kondisi jalanan yang cenderung licin di sepanjang hari ini. Atau mungkin kamu yang juga pengen tetap fokus, boleh sambil dengerin terus Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu yang bakal terus nemenin semua teman Pro 2 kapanpun, dimanapun, setiap saat, khususnya pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Tatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Produk FM Manado, teman terbaik.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: 24 Hours Kids Music Station.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: This is 97.7 Radio FM Manado, teman terbaik kami.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kami.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Orang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti, orang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, orang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah ada yang ngerasa badannya remuk gara-gara begadang? Begadang nonton Piala Dunia nih, teman Pro 2. Kalau gue jujur belum sempat nonton Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Baru ngeliat highlightnya aja gitu. Cuma gue emang lagi nonton Piala Dunianya volleyball, teman Pro 2. Jadi karena betulan gue interest sama volley, ini lagi berlangsung juga Volleyball Nation League, teman Pro 2 ya. Lagi keren-keren semua karena pertandingannya juga oke-oke banget. Dan kayaknya juga banyak pertandingan yang suka kelewat gitu, teman Pro 2. Akhirnya nonton lagi gitu kan, diulang-ulang lagi. Ya emang harus lu berbayar sih ya kalau pengen nontonnya enak enggak pakai iklan, teman Pro 2 ya. Tapi selamat siang juga buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja bangun gara-gara mungkin tadi juga sempat begadang nonton timnas kesayangan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini, karena seru-seru ya, line up-nya juga, fase-fase grupnya juga seru-seru. Jadi kayaknya bakal terus jadi tontonan ya. Tapi ingat ya, harus jaga kesehatan, teman Pro 2, buat lo yang mungkin udah mulai ngerasa waduh capek banget nih ya, karena paginya ngantor, subuhnya nonton Piala Dunia. Karena ada orang yang gak mau ketinggalan, jadi harus nonton live ya. Ada yang mungkin nontonnya nanti-nanti ditunda aja, nanti nonton siaran ulangnya gak apa-apa juga, teman Pro 2 ya. Kebetulan jadwal tontonannya juga kan suka malam banget gitu ya, atau kepagian, terus besoknya harus aktivitas, jadi gak apa-apa ya. Jangan dipaksain pokoknya, teman Pro 2 ya. Gak apa-apa ketinggalan informasi, cetak gol segala macam, yang penting lo juga kesehatan lo nomor satu, teman Pro 2. Apalagi yang sekolah sebenarnya enak ya, banyak yang udah mulai libur, jadi kayaknya masih bisa aman lah ya untuk begadang nonton Piala Dunia tahun 2026. Oke, selamat siang yang udah meramaikan WhatsApp. Waduh, sabar dong, sabar. Nanti bakal dibacain kok semuanya. Tadi aja ada banyak lagu yang belum gue puterin, nanti akan gue puterin juga. Karena ini banyak banget yang request juga lewat WhatsApp 0811-800-105. Assalamualaikum, ada Harit di Kota Serang, Banten. Mau request lagu Sal Priadi yang Serta Mulia, terima kasih. Lalu juga ada Ahmad di Bekasi, mau request lagunya Reality Club yang judulnya Am I Bothering You. Terima kasih. Terus juga ada Tata tadi yang minta lagunya Jamrut ya. Mungkin nanti bakal gue puterin yang Serta Mulianya Sal Priadi kali ya, karena sama-sama ada nuansa-nuansa ulang tahun. Oke, di Instagram juga tadi ada yang ikutan DM juga ya. Ada Iqbal di Urbano Bekasi, minta lagu Superman Is Dead yang Tersedia Aja Dong, katanya. Terima kasih. Lalu juga ada Sarah di Keranji, minta lagunya Geisha yang Tak Akan Pernah Ada. Ada Christian, mau Yang Terbaik Bagimu, terima kasih ya. Nah, lagunya siapa tuh Yang Terbaik Bagimu? Nanti gue cariin pokoknya ya. Ditungguin aja pokoknya, teman Pro 2 ya. Sekarang gue mau muterin juga nih lagu yang sebelumnya di request juga sama teman Pro 2. Ini dimana mungkin buat teman Pro 2 yang kemarin gak bisa nonton konsernya, gak apa-apa, kita langsung dengerin aja bareng-bareng. Ini dia Yofi and Nuno, Merindu Lagi Pada Kekasih Orang, yang dimana kemarin baru aja menyelesaikan konser yang ke-25 tahunnya. Wih, congratulations ya Yofi and Nuno.
1: Sejak

Teman Produa, Rionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Rionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Rionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

0: Hitlist.
1: Masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu mendengarkan lagu yang di-request sama teman Bro 2 lewat WhatsApp 0811-800-105. Sabar buat yang belum keputar lagunya ya. Tapi mudah-mudahan sih udah keputar semua ya, walaupun juga mungkin tadi ada beberapa yang akhirnya bintangnya banyak banget ya. Gue pilih salah satu aja ya teman Bro 2 ya. Jadi kasihan juga sama yang lain yang belum diputerin ya. Buat kamu yang mau request atau mungkin baru aja dengerin ya, silakan masih ada 1 jam lagi sampai jam 12 siang gue akan memutarkan lagu-lagu yang di-request sama teman Bro 2 lewat WhatsApp 0811-800-105. Masih ada Fajar Permana Putra di Pro 2 Hitlist sampai jam 12.
2: Pengen dengerin apa siang ini?

Satu Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Yura Yunita dengan Mulai Langkahmu. Apakah juga ada dari kamu yang selalu mendengarkan suara Yura di iklan salah satu platform musik? Ini lagi rame ya, ada mbak-mbak ya, terus posting lah di Twitter kalau nggak salah. Dia bilang, mau kemana sih gitu kan, ada suaranya Yura lah di platform musik lah, karena dia pakai platform musik tersebut yang gratis, teman Pro 2. Jujur gue nggak ada, karena gue nggak pakai yang gratis ya, ciela belagu banget. Gue pakai yang bayar, jadi ketika ada yang ngomong gitu gue nggak tahu teman berdua ya. Terus akhirnya dia bilang ya mau kerja lah, mau kemana, dia bilang gitu kan. Pokoknya dia kayak ngelucu aja lah gitu. Terus akhirnya di repost lah sama si Yura Yunitanya teman berdua. Malah disemangatin balik sama Yura Yunitanya. Jadi semangat terus buat teman berdua yang masih pakai platform musik tapi masih ada suara iklannya. Selamat siang buat teman berdua yang sudah ikutan WhatsApp juga. Mendingan request di Pro 2 aja, jadi gak usah pakai iklan-iklan gitu teman Pro 2 aja. Jadi langsung dengerin, mau lu mau dengerin lagu apa langsung diputerin sama penyiarnya. Ciela. Ada Aisyah tadi Bekasi, boleh request? Gak boleh dong. Utopia yang lelah untuk pendengar Pro 2 dan Kak Fajar aja, terima kasih sama-sama. Ada juga Fikri di Bogor, mau request lagunya Arteri dari Fizz. Semoga dinotis, terima kasih. Ayo Kak, aku Kak katanya ya. Semangat ya. Terus juga ada Pras di Pamulang. Tumben nih Kak Ivona kemana? Iya Kak Ivona hari ini lagi gak masuk. Kirim salamnya buat pacar. Aku namanya Nuraini, sayang yang ditinggal di Jakarta Timur. Dan hari ini mama aku ulang tahun katanya. Selamat ulang tahun mamanya. Diberi rezeki, diberi kesehatan. Dan mama sayang sama aku dan ayah, jangan marah-marah ya mama. Ini gak ada titik komanya ya. Semoga katanya restuin aku sama Nuraini. Amin. Request lagu Yatini Bell yang judulnya Tersenyumlah, jangan lupa diputerin ya. Terima kasih. Semangat terus ya. Iya, hari ini Ivonnya libur, jadi hari ini aku yang siaran ya. Terus juga ada Raja di Puncak Bogor. Wah, belum lama gue liburan ke Puncak ya. Itu ternyata masih seru aja ya, liburan di Puncak ya. Mau request lagunya Januari dari Glenn Fredly. Ada juga Wawan ya, minta lagunya Peter Pan yang terdalam. Selamat mendengarkan untuk listener Pro 2. Buat teman Pro 2 tetap semangat meskipun udaranya panas. Masa sih? Udah mulai panas ya? Tadi sih gue ngerasa agak-agak mendung ya. Terus emang agak masih ada cerah-cerahnya gitu lah pun teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan hari ini cuacanya bersahabat ya. Ada di Instagram juga ada Tian HDSPTL underscore 8. Mau request lagu yang Simple Plan dong, yang Perfect atau Welcome to My Life. Thank you dari Indah ya. Terus juga ada siapa lagi tadi ya? Gak ada namanya nih, minta lagunya Arinda Pramono yang mana aja. Siap. Pokoknya jangan lupa ketik nama ya. Sebenarnya gue bisa aja kalau di WhatsApp ngeliat profil terus ngeliat namanya ya. Cuma kan lebih enak kalau udah diketik teman berdua ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti lagu yang di request juga bisa keputar. Disabar-sabarin aja pokoknya ya teman berdua. Sekarang gue muterin lagu yang tadi di request baru aja ya sama Indah di Instagram Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa buat teman Pro 2 juga follow media sosial kita ya. Kita punya Instagram, punya TikTok juga. Kemarin TikToknya pecah banget ya. Live sama Sheila on 7 itu yang nonton sampai ribuan. Waduh ya, total mungkin ada 30 ribu sekian teman Pro 2 yang nonton TikTok Pro 2 FM Jakarta pas lagi sama Sheila on 7. Thank you banget ya. Sekali lagi yang belum follow, langsung aja follow Twitter dan Instagram kita dan juga TikTok di @Pro 2 FM Jakarta.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Anggi Marito, tak segampang itu. Emang ya, kadang-kadang kita tuh gak bisa segampang itu, percaya atau enggak gitu ya, sama berita-berita yang telah beredar, teman Pro 2 ya. Termasuk berita-berita dari kalangan selebriti, ini beneran berita drama atau cuma marketing doang atau apa gitu, teman Pro 2 ya. Tapi menurut gue, udahlah gak usah ngabisin waktu buat ngikutin si berita-berita selebriti, drama-drama, ada yang inilah, ada yang itulah. Ngabisin waktu in this economy, mendingan fokus sama kerjaan, fokus sama cita-cita lo, fokus sama kegiatan lo hari-hari. Nggak usah lah ada berita ini, berita ini. Bodo amatin aja teman berdua. Gue pengen semuanya kita lebih bijak aja ya di media sosial. Kita fokus aja sama hal-hal yang pengen kita kejar gitu teman berdua. Aduh. Mudah-mudahan juga hari ini cuacanya bisa bagus bersahabat, walaupun memang ini kalau kata BMKG ya, memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta ini bakal diguyur hujan ringan pada hari Senin malam hari ini teman-teman dua. Sementara Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang teman-teman dua. Biasalah daerah selatan pasti hujannya agak lebih lebat ya dibanding sama daerah-daerah yang lain teman-teman dua. Tapi mudah-mudahan hari Senin ini bisa menyenangkan, apalagi yang besok libur. Harusnya sih pada libur ya, karena tanggal merah. Tapi ada yang kerja juga. Semangat pokoknya ya teman-teman berdua ya. Oke deh, gue lanjut lagi bakal puterin lagu-lagu yang sudah di request sama teman-teman berdua. Yang belum kebagian request, silakan request lewat WhatsApp 0811 800 105 atau bisa DM juga lewat Instagram kita di @pro2fmjkt.

0: ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado, selamat siang buat semua teman Pro 2 yang lagi menikmati istirahat makan siangnya hampir selesai. Udah jam 12.52 menit nih ya. Untuk kalian semua yang lagi nungguin updatean hari ini, bakal Dewi update abis-abisan. Meskipun memang juga diantara kamu yang lagi nungguin live TikTok kita masih bersabar ya. Tenang aja, nanti Dewi bakalan on live. Yang penting hari ini siapin diri kamu karena banyak banget hal-hal seru yang bakalan kita bahas-bahas. So don't go anywhere, I will be right back. Are you feeling this? Hit music.
1: Ready for our hit music station. Program teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

the words coming from Hoser this week. Dan masih bareng aku yang nemenin kamu menikmati cuaca kota Manado yang makin sendu. Tadi aku sempat lihat-lihat BMKG ya. Sepertinya selepas makan siang ini memang mau gak mau kamu harus bertempur dengan rasa ngantuk yang luar biasa. Karena kalau udah kenyang terus juga ditemenin sama cuaca yang makin gloomy, tiba-tiba hujan rintik-rintik ya otomatis bakal ngantuk parah ya. Cuman saran aku biar kamu lebih bersemangat hari ini, anti ngantuk, coba kencengin radio monitor kamu, naikin volume kamu, karena kita bakal muterin lagu-lagu bagus plus update hal-hal yang lagi rame banget diobrolin dimanapun ya. Khususnya untuk kalian semua pecinta musik juga, sepertinya tahu nih kalau hari ini kita tiba-tiba dapat kabar duka cita dari salah satu penyanyi yang dikabarkan meninggal dunia. Dia adalah Oliver Tree yang dinyatakan tewas dalam kecelakaan helikopter di Brazil. Jadi ceritanya musisi dan komedian asal Amerika Serikat, Oliver Tree ini kemarin memang lagi punya banyak banget jadwal nih teman Pro 2 yang juga sempat diupdate di media sosialnya. Dan dia ini baru-baru juga katanya sih akan ngerilis sebuah single kolaborasi terbaru. Tapi belum sampai ke situ, ternyata memang ya umur, jodoh, takdir itu Tuhan yang tahu gitu kan. Dan dia hari ini dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Di mana ceritanya dua helikopter ini tabrakan di udara di atas wilayah Recreio dos Bandeirantes dan juga jatuh di pinggiran barat kota Rio de Janeiro. Nah, ini juga akhirnya menjadi salah satu kecelakaan yang cukup parah karena menewaskan keenam orang di dalamnya termasuk pilot. Dan dilansir dari The Guardian di hari Minggu waktu setempat, jadi salah satu helikopter ini jatuh di dealer mobil tempat sejumlah kendaraan listrik diparkir dan memicu kebakaran yang menghanguskan sekitar 20 mobil. Jadi bisa dipastikan bahwa mereka semua meninggal dunia akibat tabrakan dan ledakan juga ketika si helikopter itu jatuh gitu kan di kendaraan-kendaraan listrik yang diparkir. Dan penyelidikan juga sementara sedang digelar di mana pihak pemadam kebakaran untuk menentukan penyebab kecelakaan helikopter tersebut. Dan Oliver yang sedang berada di Brazil dalam rangka tur dunia ini terdaftar namanya dalam salah satu manifest penumpang helikopter yang dinyatakan meninggal dunia. Semoga setiap karya yang bisa kita kenang dan masih bisa selalu setiap hari kamu request di Pro 2 FM kalau kamu misalnya kangen sama Oliver Tree nanti.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

aktivitas masing-masing ya teman-teman berdua. Abis makan siang, bawana ngantuk. Mending request aja siang hari ini. Walaupun gak request sih sebenarnya. Tapi aku pengen banget ngasih sesuatu yang menyenangkan untuk semua teman berdua. Termasuk buat Patrick Semampo yang hari ini lagi dengerin RRI Berdua FM dari meja kerjanya. Wah, totalitas tanpa batas. Sudah download RRI Digital. Kamu belum kan teman-teman berdua? Apalagi yang nonton di live TikTok siang ini, wajib banget hukumnya untuk download RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store, biar kamu bisa dengerin Berdua FM Manado sampai keluar angkasa, ya kan? Yang pasti untuk semua teman Berdua yang baru join di live TikTok kita, jangan lupa untuk like, terus jangan lupa juga untuk share siaran hari ini karena dia bakal menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Semangat kerja ya untuk semua teman Berdua, termasuk buat Patrick juga. Mudah-mudahan kita sore hari ini bisa berjumpa di dosis. Semoga juga teman Berdua yang mungkin hari ini lagi dengerin Berdua FM bisa menyelesaikan aktivitasnya dengan sempurna ya. Karena besok udah mau libur lagi nih ceritanya. Mau kemana kira-kira teman Berdua besok? Apakah kamu udah punya deadline tertentu? Atau mungkin kamu pengen menikmati momen istirahat aja lah ya. Karena cuaca belakangan ini juga roman-romannya lagi agak kurang bersahabat. Sama kayak kemarin, kayak hari Minggu yang sangat-sangat lazy karena memang cuaca yang tiba-tiba hujan seharian tuh benar-benar bikin kita kayak mungkin ada baiknya untuk beristirahat aja ya, daripada nyari-nyari urusan di luar sana harus keluar rumah, posisi juga lagi hujan, ya gak sih? So, untuk semua teman Berdua yang hari ini baru join, selamat bergabung sekali lagi. Yang mungkin pengen request, aku agak milih-milih karena emang gak juga jam request ya. Tapi aku bakal mengapresiasi semua teman Berdua, jadi bakal aku pilih random sambil tetap update beberapa informasi terkini. Karena abis ini Dewi mau ngajakin kamu untuk ngebahasin seseorang yang bener-bener sih, dia kayak magic banget orangnya. Karena menurut aku kayak semua yang dia keluarkan, apapun yang dia lakukan, itu tuh selalu bakalan dapat penghargaan tertinggi. Kamu penasaran siapa? Atau tebak-tebak aja, yang pasti bukan Mas Bahlil Ganteng yang akan kita bahas hari ini.

0: Kenapa apa, Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sebentar main. Kenapa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga jadi online. Nim boleh, Dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana aja gak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana, Dang?
0: Karja! Tuh.

Pro 2 karena hari ini sesuai dengan janji kita mau update sesuatu yang benar-benar membanggakan lagi, apalagi buat kalian semua yang aku sebagai Swifters dimanapun berada yang kemarin sempat terofilia-ofilia. Nah, kali ini kita mau update nih ya kabar membanggakan dari The Queen, yaitu Taylor Swift yang baru aja mendapatkan predikat sebagai penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang jadi rekor baru untuk wanita berusia 36 tahun ini. Nah, ditulis dari laman channel News Asia di hari Jumat waktu setempat. Jadi penghargaan ini tuh dikasih sama dia ya karena emang beralasan dan tepat sasaran kalau menurut aku ya kan. Karena memang teman Pro 2 tahu semua lagu-lagunya dia dari masih genre country sampai sekarang tuh semuanya ngehits. Bahkan Harvard University pun sama Stanford itu ngambil kajian khusus, bahkan buka kelas khusus Taylor Swift. Gara-garanya dia sebagai songwriter, produser, singer, itu tuh bener-bener kayak membuat apa ya, sebuah bisa dibilang sih formula baru agar supaya dari dunia permusikan itu bisa berjalan lebih baik lagi, karena mengingat waktu zaman-zaman COVID kemarin yang bikin Amerika Serikat itu bangkit perekonomiannya gara-gara Taylor Swift. Bahkan banyak negara juga yang kayak sampai sekarang masih rebutan jadwal gitu ya, gimana caranya bisa ngundang dia untuk sebuah tour atau konser. Karena memang Taylor Swift ini jadi salah satu orang yang cukup sukses di bidangnya dengan strateginya dia sendiri. Bahkan pola-polanya dia ini sempat ditiru oleh banyak banget musisi bahkan di luar dan luar dalam negeri gitu. Karena kalau nggak salah pas COVID kemarin dia ngerilis ulang lagu-lagu hits lamanya yang sebenarnya menurut aku kayak wasting time and energy banget gak sih ini Taylor Swift. Kayak misalnya All Too Well kemarin yang durasinya cuma sekitaran 4 menit jadi 10 menit. Terus dia ngerilis Love Story yang kalau dibandingin dengan single lamanya tuh sebenarnya sama aja. Tapi kenapa dirilis ulang? Nah, ini juga nih yang jadi sebuah acuan para musisi. Bahkan mereka semua yang juga belajar gimana caranya bisnis lewat sekolahnya Taylor Swift. Nah, sekarang jadi salah satu Songwriters Hall of Fame, ya menurut aku dia berhak untuk dapat ini dan benar-benar deserve, karena memang kita tahu sendiri dia melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama dia yang berjudul Tim McGraw yang dirilis tahun 2026. Dan hal ini juga mencerminkan keberanian dan ketegasan karirnya di dunia seni dan menjalani batasan baru, bahkan membuat beberapa metode baru dan juga bisa dibilang sih kayak tren dari Taylor Swift sendiri gitu teman Pro 2. Jadi selamat untuk kamu Taylor Swift, dan kita tunggu single-single terbaru. Kalau juga kayaknya bakalan menang lagi di beberapa ajang musik bergengsi, atau juga bisa dibilang sih dia akan membawa pulang banyak penghargaan, udah gak heran lagi ya kan. The

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Masih bareng Dewi di 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu gak berasa ya, ini siaran tercepat dalam hidupku deh kayaknya. Udah mau jam 2 siang aja teman Pro 2. Buat kamu yang baru join, thank you so much. Yang lagi nonton live TikTok kita hari ini, jangan lupa untuk share, tap-tap layarnya, biar semua orang bisa nonton, biar bisa seru-seruan di sini. Karena sekarang tidak ada kata tidak mendengarkan radio, apalagi menonton radio teman Pro 2. Waduh, kemana aja kamu? Banyak yang tadi juga kaget gitu. Oh, sekarang Pro 2 bisa live di TikTok ya? Bisa dong. Jadi kayak kamu kemana aja gitu. Ketinggalan banget nih kalau misalkan baru tahu kita live di TikTok. Tapi sebelum itu juga kita punya aplikasi streaming kayak Patrick hari ini. Sementara semangat mengais rezeki sambil dengerin Pro 2 FM lewat RRI Digital. Semangat bekerja ya untuk kalian semua. Kalau misalnya teman Pro 2 hari ini pengen dengerin lagu-lagu yang kamu suka boleh. Tapi aku agak-agak milah-milih nih sebagai reward aja buat teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita, yang udah nge-share, yang udah tap-tap layar, apalagi ngasih gift, thank you buat kamu Kodok, ya kan, aku gak tahu deh namanya siapa nih, Juple juga, buat Claudia yang udah gabung, Om Jun juga, yang udah ikutan hari ini, ada Brenda, ada Kyle, buat kalian semua, pendengar-pendengar setia RRI Pro 2 Manado, tanpa kalian apalah kita, ya kan, jadi buat semua teman Pro 2 juga yang hari ini, sekali lagi pengen mantau info cuaca, tenang saja, dia bakal balik lagi dengan informasi terupdate dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Is hari ini apakah kira-kira Manado bakalan hujan atau enggak? Karena sejujurnya otw ke sini tuh aku dengan kecepatan penuh melihat cuaca kota Manado yang benar-benar kayak bener-bener gelap, kayak bentar lagi udah mau hujan. Tapi ternyata kayaknya kita di prank deh ya, soalnya langit Tikala udah mulai membaik, cerah kembali. Coba drop komentar kamu hari ini kalau bisa menebak dengan tepat cuaca kota Manado di sore menjelang malam hari nanti bakalan hujan kah, atau stabil aja, atau mental breakdown kayak kita nih hari ini. Lagi agak kurang fokus ya teman bro dua ya. Mohon maaf banget nih kalau misalnya ada yang request dan gak sempat keputar, mungkin lagu kamu gak masuk playlist ke kita, dan emang sebenarnya gak masuk jam request aja, cuman aku lagi bener-bener pengen mengapresiasi semua teman pro 2 yang lagi rame banget nonton live TikTok kita di sini ya. Buat boy yang baru gabung, selamat bergabung aja. Kalau menurut Brenda kayaknya Minut lagi hujan berangin katanya. Waduh, gimana nih? Di sana hujan, di sini cerah. Pindah warga negara aja. Katanya Manado sementara hujan, tapi area Tikala enggak, berarti ini pertanda bahwa hujannya lagi tidak menyeluruh. Tapi biar kita nggak tebak-tebak buah manggis, mending kita cek langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Yuk kita mulai dari kota Manado yang kucintai. Kota Manado hari ini sebagian cukup cerah, sebagian hujan parah ternyata ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Clau tadi atau Lins ya. Intinya hari ini kota Manado memang sempat diguyur hujan di beberapa tempat. Walaupun tidak menyeluruh tapi tetap harus stay safe ya teman-teman pro 2. Karena menurut perakiran BMKG cuacanya akan lebih memburuk lagi di jelang malam hari nanti. Karena akan disertai dengan angin kencang dan petir. Tir suhunya 24 sampai 26 derajat Celcius. Dan untuk kamu juga yang lagi mendengarkan RR Pro 2 FM Manado dari Kota Bitung atau lagi OTW ke sana, hati-hati dalam perjalanan juga. Nikmati dulu lah cuaca yang agak gloomy ini teman Pro 2. Walaupun sebenarnya ya hujan tetap akan berada di posisi yang sama, yang akan tetap mengguyur Kota Bitung secara keseluruhan di malam hari nanti dengan intensitas ringan. Suhunya 22 sampai 27 derajat Celcius, persis sama seperti Kota Bunga aka Tomohon, yang dipastikan juga hari ini akan diguyur hujan ringan tepatnya di malam hari nanti. Dan akan lumayan dingin sih, karena akan berlangsung sampai dingin nih hari nanti. Suhunya 20 sampai 26 derajat Celcius. Sekarang terang pindah yuk teman bro 2. Ngoni mau pelesiran kemana? Kota Mobagu dulu apa Tondano? Karena sebenarnya Tondano sama Tomohon sepertinya sih 11-12 ya, akan sama-sama diguyur hujan ringan di malam hari nanti. Sementara Kota Mobagu dari sore menjelang malam hari justru hujan ringan akan mengguyur kota-kota Mobagu dengan suhu 19-26 derajat Celcius. Jadi untuk kamu yang akan berkendara ke sana, apalagi agak nekat pakai kendaraan bermotor roda 2, pikir-pikir dua kali bos ya. Karena cuaca hujan nih lagi di mana-mana. Sementara untuk daerah kepulauan hari ini beda sendiri. Kepulauan Sangihe tetap mataharinya ada 10 ya. Yang lainnya pada hujan, mereka mentereng aja nih dengan cerah berawan sampai malam hari nanti. Suhunya 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk kalian semua yang OTW ke Talaut hari ini, berharap semoga nyandak Mbak Ombak Jodewi, mudah-mudahan Kang, kita aminkan aja. Walaupun kita tidak bisa menolak hujan yang akan mengguyur sementara perjalanan kamu ke Kepulauan Talaut, karena dipastikan hari ini untuk Kepulauan Talaut akan diguyur hujan ringan di sore menjelang malam hari nanti, suhunya 24 sampai 29 derajat Celcius ya. Buat Om John yang request untuk perakiran Jay Lolo, wah itu di luar perkiraan saya ya. Kita kerjasamanya sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara soalnya. Mungkin kamu harus bisa dengerin di RRI Ternate aja ya, biar dapat updatean. So, segitu aja dulu untuk cuaca hari ini. Tetap seterang untuk kalian semua pejuang-pejuang rupiah, karena Dewi masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Udah siap belum untuk seru-seruan?

0: Teman terbaik kamu. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

ditemenin sama satu lagu penyemangat untuk semua ARMY di mana aja yang masih terasa sakit dadanya, bukan karena asam lambung, udah pasti karena gak kebagian tiket nonton konser Arirang di Jakarta selama 2 hari. Udah 2 hari gak kebagian juga, kayak apesnya luar biasa. Makanya kalau mujur jangan dipakai sekaligus gitu kan, di tahun yang sama giliran mau war tiket malah gak dapet. Tapi ya sudahlah ya teman Pro 2, ini tuh jadi momen atau titik balik buat kita semua bahwa memang rezeki udah ada yang ngatur, sama kayak jodoh, umur. Jadi jangan bersedih lama-lama karena kamu tetap bisa menjadi ARMY paling setia walaupun gak nonton konsernya ya. Tetap tabah buat Miguel dan juga kawan-kawan termasuk Brenda hari ini. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang baru join. Udah jam 2 lewat 7 menit, kayaknya masih ada 3 atau 4 sesi lagi lah untuk kita seru-seruan di sore ceria sampai jam 3 nanti ya. Selamat bergabung aja buat Adam Zul, komandan kita yang selalu mantau dan dengerin Pro 2 FM Manado. Takut nanti ada yang rusuh ya kan di kolom komentar, kalau ada dia semuanya akan aman dan stabil sepertinya. Sama kayak hari ini, Dewi juga akan memantau beberapa jadwal persepakbolaan di FIFA World Cup tahun ini, karena akan ada pertandingan yang cukup seru dan gak boleh ditinggalkan. Mana pendukung Spanyol suaranya, ayo. Jadi besok banget di tanggal 16, kamu pendukung Spanyol jangan sampai ketiduran, karena jadwalnya kalau menurut aku sih masih masuk logika ya kalau kata Agnes Monica mah, karena memang akan dimulai di jam 1 malam dan mumpung juga itu hari libur, tidak ada salahnya kalau misalkan kamu menonton secara langsung di TVRI atau mendengarkan siaran langsungnya di RRI Manado, karena akan ada Spain dan juga Cabo yang bakalan bertanding bersama untuk merebut kemenangan di fase grup H. Sementara untuk babak kualifikasi juga di grup H ada Saudi Arabia dan Uruguay yang akan bertanding di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Tengah berarti jam 7 pagi lah, lumayan. Sarapan bubur Manado sambil mendukung Saudi Arabia atau Uruguay. Oke deh. Sementara untuk kamu di dini hari nanti juga untuk grup G, setelah pertandingan antara Spain dan juga Cabo, bakalan ada Belgia dan juga Mesir yang akan bertanding di jam 4 subuh nanti. Lumayan ya kan, turun minum sholat subuh dulu. Kemudian di grup G ada Iran dan New Zealand juga yang akan bertanding di jam 9 pagi atau jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi usahakan nontonnya di TVRI aja dan dengerin siaran langsungnya di RRI aja. Semoga tim dukungan kamu, negara kesayangan kamu, bakalan jadi jawara di tahun ini. Bola vai rolar, dundu, é top gente verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Buat KL aja ya yang lagi kerja, katanya mau salam untuk semua teman-teman mikro, CP, Minsel, tetap bersemangat mengais rezeki di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing ini. Dan masih bareng Dewi juga di Sore Ceria. Gak sore ceria sih, santai siang ini. Mohon maaf ya, kesalahan ada penyiar, bukan kalian teman pro 2. Tenang. Kadang-kadang begitu ya manusia ya. Memang agak-agak nih, udah agak salah jadwal tadi ya kan. Ngakunya libur hari ini, ternyata siaran. Untung ada Pat yang mengingatkan. Lah Mbak Dea, bukannya tadi poster pro 2 FM kayaknya kamu siaran jam 10 deh. Wah, mohon maaf ya teman pro 2. Beginilah kalau udah umur. Tapi ya, yang udah umur ini tetap aja menjadi salah satu idola para wanita yang sepertinya udah gak sabaran untuk ketemu mereka di tur dunia yang akan dilangsungkan di tahun ini. Dan Indonesia kabarnya bakalan jadi salah satu negara yang akan disinggahi oleh Big Bang. Tapi sebelum benar-benar ketemu mereka di konsernya teman pro 2 ya, Big Bang dikabarkan bakal siap merilis beberapa lagu baru sebelum tur dunia yang akan mereka jalankan. Dan kalau gak salah sih, tur dunia ini memperingati ulang tahun ke-20 tahun debut mereka pada Agustus 2026. Dan publikasi dari Korean Health pada Jumat yang juga mengungkapkan kalau misalnya mereka sendiri ini sih sudah mengumumkan secara langsung akan ngerilis lagu-lagu terbaru dalam format single dengan beberapa lagu kolaborasi lainnya. Walaupun memang masih dirahasiakan kapan bakalan dirilis atau mungkin juga akan kolaborasi dengan siapa saja, yang pasti YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Big Bang ini bilang bahwa ya benar sih akan ada perilisan. Hanya saja kayak proyek besar ini yang digadang-gadang sebagai salah satu bridging menuju ke konser 20 tahun mereka akan ada kolaborasi dengan siapa aja tuh belum bisa mengiyakan secara spesifik. Tapi ditungguin aja teman pro 2, yang pasti kita udah ready untuk nungguin konsernya Big Bang. Apalagi mereka juga nantinya bakalan mampir di tanggal 21 sampai 23 Agustus, yang itu artinya tinggal 2 bulan lagi. Mana nih yang udah dapet tiket Big Bang-nya, ya kan? Atau mungkin kamu adalah salah satu orang yang fans banget sama Big Bang, pasti bakal seneng dong kalau bakalan ketemu sama mereka dalam waktu dekat ini.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

spesial buat Boya yang lagi dengerin Pro 2 FM Manado, lagi OTW entah kemana, hati-hati di jalan aja ya. Mungkin sama seperti Komandan Tende, enggak dong, Komandan Zul, yang mungkin hari ini juga lagi ada di suatu tempat. Semoga bisa menikmati siaran RRI Pro 2 FM setiap hari dengan nyaman ya. Kalau misalnya ada gangguan frekuensi di 97,7 MHz, tolong kamu bisa kasih tahu ke admin biar bisa kita perbaiki. Tapi so far sih kayaknya aman-aman aja ya. Yang gak aman kayaknya cuman foto profilnya Adam Zul doang nih. Mengerikan. Aduh, yang mau request mohon maaf banget nih ya. Hari ini kayaknya Dewi udah gak bisa nampung requestan kalian lagi, karena memang jamnya udah makin mepet nih ya. Terpantau penyiar udah mau hampir asam lambung nih, belum makan dari pagi. Jadi sepertinya kita sudahi sampai di sini. Buat Cakalang Fufu yang baru join, katanya mau salam buat kakak Deborah Rondonuwu yang lagi OTW kawasan kak. Hati-hati di jalan Deborah. Semoga bisa menikmati cuaca Manado yang sudah membaik ya kan, setelah tadi sempat mendung terus. Mudah-mudahan sih ini berkat doa-doa kalian semua yang pengen tetap total beraktivitas di hari yang sibuk ini. Dan aku udah punya beberapa lagu-lagu terakhir yang bakalan Dewi puterin untuk semua teman Pro 2. Jangan lupa kalau kata BA RRI Digital, download dulu RRI Digital biar kamu bisa request lagu-lagu yang kamu suka, yang mungkin pengen dengerin RRI Pro 2 di seluruh Indonesia, karena kita punya semua RRI di penjuru negeri ini. Jadi tidak ada kata tidak mungkin untuk mendengarkan RRI Pro 2. Bahkan kamu bisa pilih secara spesifik kamu pengen dengerin lagu-lagu daerah dan diberkati ya kan, atau lagunya Melanie Jacobus Pro 4 ada spesialis lagu-lagu daerah. Kamu bisa milih daerah manapun yang pengen kamu dengerin di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. RRI Pro 2 FM juga sama, atau RRI Pro 1. Bahkan kamu yang dini hari nanti pengen nonton bola tapi sambil tutup mata, tenang, RRI bisa menjabani itu semua, karena kamu bisa dengerin siaran langsung pertandingan sepak bola untuk Piala Dunia di tahun ini lewat RRI Digital dan semua programnya di RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. So, cukup sudah untuk hari ini ya. Thank you so much untuk kalian semua. Semoga tetap happy. Kita bakalan ketemu best

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesho.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Eh, kita mau berdua. Selamat sore buat kalian semua. Balik lagi santai. Sore ceria kali ini ya. Sore ceria menemani ruang dengar teman berdua di sore hari ini ya. Jam 3 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah hadir di ruang dengar teman berdua Lydia Eka Risti. Bakalan menemani kamu seru-seruan di sepanjang sore hari ini yang cuacanya kayak masih siang banget gitu ya. Yang paling pasti semoga teman berdua aktivitas kalian di menjelang sore hari ini tetap lancar sampai juga malam nanti ya. Cuaca juga tetap mendukung aktivitasnya dan yang paling penting banget kalian harus stay tune di sini. Karena banyak lagu-lagu hits di playlistnya Lydia dan selain itu juga kita bakalan update informasi buat teman Pradua. Jadi di sini aja ya di Pradua Manado, teman terbaik kamu.
6: We the best music. Another one.
7: Yeah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman

kita mau berdua sore hari ini. Aku masih temenin kamu semua untuk seru-seruan lagi dengan cuaca yang cukup seru juga di sore ini ya. Cerah banget teman berdua ya, mataharinya juga sangat cerah ya, langitnya juga biru banget gitu ya. Kayaknya ini adalah tanda bahwa hari ini menjadi salah satu hari terbaik juga untuk teman berdua, iya gak sih? Oke, buat kamu yang sore hari ini masih menunggu jam pulang kerja gitu ya, tungguin aja, tinggal beberapa menit lagi kok ya kalian bisa pulang dan menikmati waktu bersama dengan keluarga ya. Apalagi buat teman-teman yang memang adalah pecinta bola banget ya, kayaknya pengen pulang dan istirahat supaya nanti di jam-jam tayang pertandingan tuh bisa nonton ya. Karena emang hampir sebulan penuh ini teman berdua kita bakalan dimanjakan dengan yang namanya Piala Dunia ya 2026 yang bisa dibilang bakalan menjadi sajian atau tontonan ya terbaik selama kurang lebih sebulan ini ya, sampai mungkin hari ini bisa dibilang ya teman berdua untuk hari ini juga sempat udah hadir tadi laga-laga dari negara-negara favoritnya kamu gitu ya. Kayaknya di hari ini masih kita menunggu lagi satu laga di hari Senin ini ya, di sekitaran jam 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah. Ada Spanyol yang akan melawan Tanjung Verde gitu ya. Dan kita bakalan tunggu karena untuk para pecinta Jerman, Curacao, Belanda, Jepang ya, Pantai Gading, Ekuador, Swedia dan juga Tunisia ya, kayaknya udah gak was-was banget karena udah tahu hasilnya tadi kan. Tinggal kita bakalan tunggu untuk Spanyol versus Tanjung Verde ya. Oke teman berdua ya, selain itu juga sore hari ini ditemenin sama cemilan favorit kali, asik ya teman berdua ya. Kebetulan aku juga tadi udah sempat menikmati ya suguhan sore, cileh suguhan sore ya. Udah sempat menikmati tadi ya risol panada, aduh yang panas-panas banget, sama es teh gitu ya, karena kebetulan cuaca juga panas ya, tapi gak mungkin aku bikin teh panas, pastinya es teh ya. Dan berasa enak banget, berasa sore ini makin berwarna dan makin menyala, iya gak sih? Untuk teman berdua, kamu tipenya yang kalau sore itu harus ada cemilan-cemilan kayak gitu gak sih? Kue basah atau sekedar minum teh hangat gitu ya, atau ada ritual-ritual sore lainnya buat kamu ya. Nanti kasih tahu aja di sini teman berdua, sambil ditemenin sama lagu-lagu hitsnya Pro 2.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyolah, kita ini nih mulai itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita so kerja, pasti kita so boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang so boleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nggak nasi sukses, jangan lupa pak kita, oke? Okay? Hits music.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
0: Flash Info.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.
2: Setiap hari,
1: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya, sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut Frapes, sedangkan di Inggris disebut Thick Shake.
0: Flash Info.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Kupandang raut wajahmu.

Eh, kayak semua Pro Radio masih bareng Lydia Karisti pastinya di sore ceria ya. Kalau misalnya teman Pro Radio sore-sore gini, untuk teman-teman yang biasa menikmati cemilan sore ya. Kalau aku sih bukan biasa ya, tapi kalau emang ada ya udah dikas ya. Kalau enggak ya enggak terlalu juga. Tapi yang harus memang ini menjadi salah satu ritual kamu di sore hari untuk bersantai dan juga menikmati sore. Sebenarnya itu gak masalah gitu teman Pro 2, karena kita masing-masing juga punya ritualnya masing-masing. Mau pagi, siang, sore, apalagi untuk teman-teman yang mungkin di jam segini udah di rumah ya, kayaknya pengen bikin apa aja gitu ya untuk menyenangkan hati, ya gak sih teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 kalau ngomongin soal makanan ya, terutama untuk rasa lapar sendiri, rasa lapar yang tiba-tiba muncul setelah kamu menyantap makanan yang mengenyangkan, sebenarnya gak selalu berkaitan dengan karena stres atau kurangnya kontrol diri. Tetapi ternyata kadang bisa dipicu karena perubahan kadar gula darah ya. Nah, menurut salah satu konsultan endokrinologi dan diabetologi ya di Apollo Hospitals, ia mengatakan bahwa rasa lapar yang muncul segera setelah kamu makan sebenarnya itu berkaitan dengan fluktuasi atau fluktuasi itu naik turun atau tidak menentunya kadar gula darah di tubuhnya teman Pro 2. Makanya rasa lapar yang muncul tidak lama berakar dari cara tubuh kalian memproses glukosa setelah kamu makan ya. Sebuah reaksi berantai dimulai ketika mengonsumsi makanan yang kaya karbohidrat sederhana atau karbohidrat olahan. Nah, akibatnya kadar gula darah ini bakalan meningkat dan cepat dan tajam ya. Sebagai responnya, pankreas itu mengeluarkan insulin dalam jumlah besar untuk memindahkan glukosa dari darah ke sel. Nah, proses ini sebenarnya sih normal aja, tapi masalah muncul ketika makanan yang dikonsumsi sangat tinggi karbohidrat olahan. Nah, kondisi ini tuh bikin pankreas melepas insulin dalam jumlah besar untuk memindahkan glukosa ke dalam selnya. Nah, jika kadar insulinnya dilepaskan terlalu tinggi, makanya gula darah tuh dapat turun secara drastis karena glukosa terlalu cepat keluar dari aliran darah. Jika kalian merasa lapar setelah hampir setiap kali setelah makan gitu ya, kondisi ini sebenarnya berkaitan dengan resistensi insulinnya. Jadi teman Pro 2 ya, konsultan endokrinologi dan juga diabetologi yang dari rumah sakit Apollo Hospital ini gitu teman Pro 2 ya, menyampaikan bahwa ketika tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, glukosa kita tuh tidak dapat masuk ke dalam sel dengan baik dan tetap berada di aliran darah. Nah, akibatnya nanti sel-sel tubuhnya kita kekurangan energi walaupun emang kadar gula darah tuh sebenarnya tinggi. Kondisi ini yang membuat tubuh kita terus mengirimkan sinyal kayak sinyal lapar sehingga tercipta siklus lapar yang terus menerus, padahal sebenarnya sih teman Pro 2 kita baru aja mengkonsumsi makanan.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
2: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
1: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
2: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
1: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
2: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
1: Ayo.
4: Hits Music Trending.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info. Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info.

0: Eh Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda samaring torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota ding lingkungan sehat.
0: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan Ana cuma jago banget TikTok. Eh ternyata kok teh Ana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ah ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hits Music Trabe.
1: Kita mau Pradua, udah dimanjain sama lagu-lagu hits pastinya menemani aktivitas sorenya teman Pradua. Mungkin banyak banget juga dari kalian yang lagi di jalan ya, karena ini emang udah jam pulang kerja, pulang kantor. Dan yang mungkin baru terima hasil hari ini, teman-teman yang lagi SMA ya, apa SMP gitu ya, teman Pradua yang lagi terima hasil, mungkin baru aja pulang karena habis setelah menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman kali ya, buat jalan-jalan ya. Iya gak nih teman Pradua ya. Oke, kali ini aku bakalan update dulu informasi cuaca buat teman Pradua sore hingga menjelang malam nanti. Ya, untuk sebagian besar wilayah Sulawesi Utara tuh kayaknya pada malam nanti tuh bakalan sore menjelang malam nanti bakalan berawan dan juga hujan ringan ya. Untuk Manado dan Kota Bitung serta Tomohon sendiri pada sore menjelang malam juga bakalan berawan gitu ya. Kota Mobagu dan sebagian besar wilayah Minahasa Induk bakalan hujan ringan di sore menjelang malam ya, menurut perkiraan cuaca dari BMKG di hari Senin ini ya. Kemudian untuk wilayah Bolamongondo sebagian besar bakalan berawan juga ya. Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut hari ini dari sore menjelang malam bakalan berawan ya. Jadi teman Pradua, buat kamu yang sibuk banget hari ini harus tetap update untuk kondisi cuaca gimana ya, supaya aktivitas kalian lancar jaya.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat

0: Pada kaum milenial, Komi Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: It's Music Trap Day.

0: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjen yang diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, Iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quran.

dan bukaku. Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

Oke, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di program Manado Sore. Tadi kita sudah kemudahkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya saat menjalankan sholat maghrib untuk Anda gitu ya. Dan untuk pendengar di sore hari ini masih tahdarkan lagu-lagu Indonesia sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, dan masih tetap terus bersama Pro 1 di sore hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu Indonesia selanjutnya di ruang dengar Anda. Dan sekarang akan saya hadirkan di spontan hari ini ada lagu dari Versa Besari itu ya, Senja Bersayap di ruang dengar Anda.

kiblat.

Thank you.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.
1: Teman terbaik kamu.

Thank you teman Prodigo, thank you banget karena kalian semua masih setia dengan Prodigo Maraton teman terbaik kamu. Di sore ceria aku masih bakalan temenin teman Prodigo sampai jam 7 malam ya. Ya, jadi buat teman-teman Prodigo nih yang pengen station bareng kita, jangan lupa juga download aplikasi streaming kita RRI Digital. Kalian bisa dengerin siaran RRI dari program 1 sampai program 4 seluruh wilayah kerja Indonesia dan ada siaran luar negerinya juga. Jangan lupa juga kalau kalian pengen update informasi apalagi tentang Piala Dunia bisa baca langsung aja di portal berita kita di rri.co.id ya. Oke, sebelum kelupaan nih aku mau kasih tahu aja kalau misalnya teman Prodigo kita juga adalah media partner resmi ya untuk menayangkan, untuk mengudarakan juga yang namanya FIFA World Cup 2026 ini ya. Jadi kalian bisa dengerin dari RRI Program 1 Manado, teman Prodigo nanti. Karena nanti malam juga teman Prodigo hari Senin 15 Juni 2026 ada laga Spanyol melawan Tanjung Verde ya di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat nanti ya, dan bisa didengerin dari RRI Pro 1 Manado. Nah selain itu teman Prodigo dini hari nanti di hari Selasa ada Belgia versus Mesir di pukul 2.00 waktu Indonesia Barat yang bisa kalian dengerin juga dari RRI Pro 1 Manado ya.

Iya, selain ada laga Spanyol untuk malam nanti, untuk dini hari juga di pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, Belgia versus Mesir. Kemudian teman Pro 2 di pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, Selasa ya. Besok ada Arab Saudi melawan Uruguay, kemudian ada Iran versus Selandia Baru. Itu dia 3 pertandingan yang bisa kalian saksikan di hari Selasa ya, dini hari ya. Oke, teman Pro 2, Lydia masih bakalan temenin teman Pro 2 ya di sini ya. Jadi buat kamu semua yang pengen dengerin lagu-lagu hits ya Pro 2 di playlistnya kita malam hari ini, dengerin terus kita dari frekuensi 97.7 FM atau dari aplikasi streaming RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ihan.
1: Ih, Arya, Bakudapa di sini torang.
0: Ih, 3 tahun nak Bakudapa, sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua, Dang? Mengiri kita ya?
1: Ya, biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
2: Eh, manjut deh jajan di mall.
3: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
2: Eh, pulang kampus menuju tempi karaoke.
3: Ngana dok kang karaoke terus. Ini minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi nggak punya apa-apa no, nggak punya tabungan juga.
1: Makanya daripada buang-buang uang toh, nggak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana. Kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
0: Iyo dan Jihan. Are you feeling this? Hit music. Hit music. Hit music. Ready to go. Ready for our hit music station. Program teman terbaik.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.
2: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Are you
3: ready for our His Music Asia program, teman terbaik kamu.
4: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro 2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

Cirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: いだね。
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk teman terbaik kamu.

Halo-halo teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pastinya di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan malam-malam gini emang paling pas banget juga buat kita relax bareng-bareng ya teman Pro 2. Apalagi di hari Senin 15 Juni 2026 yang super produktif ini pastinya ya. Gimana nih hari pertama kamu di minggu ini? Semoga semuanya berjalan lancar dan semangat kamu juga masih full tank ya buat ngadepin hari-hari ke depan sampai menuju weekend lagi. Buat kamu yang sekarang udah di rumah lagi selonjoran di kasur sambil scrolling medsos gitu kan, atau yang masih harus lembur juga nuntasin to-do list malam ini gitu di kantor, welcome to Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan pilihan kamu buat sambil dengerin radio, sambil dengerin Pro 2 jam segini emang benar-benar pas banget ya. Anggap aja sekarang nih di Pro 2 gitu ya, di Jaga Malam ini jadi ruang santai kita buat lepas penat bareng-bareng setelah seharian beraktivitas pastinya. Jadi kamu silakan ambil posisi paling nyaman pokoknya ya, lepasin semua beban pikiran dan yuk kita habisin sisa malam ini pastinya dengan obrolan-obrolan yang seru. Dan juga enggak usah khawatir malam kamu bakal garing karena Vika Hamzah bakal standby di sini buat nemenin kamu sampai tengah

malam nanti, pastinya dengan playlist paling juara yang siap nemenin malam kamu. Terus kamu juga perlu siapin diri kamu, karena sebentar lagi jam 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita bakal langsung switch ke Pro 2 Jakarta. Seperti biasa ada keseruan MLC alias Music Live Chat bareng Elan, dan yang paling ditunggu-tunggu kita bakal kedatangan guest star super keren malam ini, yaitu Lemon. Makanya jangan kemana-mana, jangan geser frekuensi, pokoknya tetap di sini ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah, dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya, karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hungaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, dan teman Pro 2, sebelum kita seru-seruan bareng di MLC karena udah jam 8 juga gitu ya. Ada satu kabar yang benar-benar bikin bangga dan wajib banget kita kasih apresiasi bareng-bareng nih malam ini teman Pro 2. Karena datangnya juga dari dunia balap internasional dan pebalap muda kebanggaan Indonesia yaitu Kiandra Ramadipa baru aja sukses meraih kemenangan pertamanya di ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026. Dan gak main-main teman Pro 2, remaja usia 15 tahun asal Sleman ini berhasil finish terdepan di sirkuit Estoril Portugal hari Minggu kemarin dengan catatan waktu 27 menit 55,32 detik. Keren banget emang nih si Kiandra ya, mantep banget deh. Dan Indonesia Raya pun berkumandang dengan gagah di Portugal lewat aksi luar biasanya ini. Kemenangan emosional ini juga langsung mendongkrak posisi Kiandra ke peringkat kedua klasemen sementara dengan total 51 poin. Cuma selisih 7 angka aja dari pemuncak klasemen nih teman Pro 2. Dan sekali lagi selamat buat Kiandra ya, congrats. Ini bukti nyata juga kalau talenta muda Indonesia benar-benar bisa bersaing dan berbicara banyak di lintasan Eropa. Dan semoga energi kemenangan dari Kiandra ini bisa nular ke kita semua ya teman Pro 2, buat tetap semangat ya. Kan apalagi juga mau libur nih ya kan. Termasuk juga buat musisi-musisi keren yang bakal kita ulik karyanya malam hari ini ya di MLC gitu kan ya. Nah, karena tadi kan aku juga udah sempat info ya, nanti di MLC akan kedatangan Lemon ya. Dan sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin obrolan seru di Music Live Chat alias MLC bareng Elan dengan guest star Lemon. So, this is Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wah, wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu? Oke. Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke. Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, okay. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya. Berempat, oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu, ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang G-pop, itu kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kayak yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Kan? Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Okay. Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
0: Okay.
2: Jadi kayak ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berempat.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak? Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya
2: yeah,
0: betul, betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita
0: betul.
2: Harus bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron,
2: kayak
0: apron.
2: Buat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Okay. Gitu. Biar kadang, gak kena ya. Oh, iya iya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh, gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012
0: ya. 2012. Siapa?
2: Itu.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku 2001.
0: Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya. Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Lima yang baru kan lima kan. Itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Naruto, serius?
3: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, gitu, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Nonton
0: banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya, pasir. Bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
3: Oh iya. Pasti ada.
2: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game.
0: Oke.
3: Pokemon tapi
0: sih
3: Aikatsu.
0: Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu karena per member mereka kan pasti pilih lah kuncinya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti
0: ngomong. Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya,
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokai-nya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokai-nya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
4: I cinta you.
3: Lebih keras
4: I cinta you.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Laut yang bersinar dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
1: Ini kesini
0: kakak. Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
1: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayak sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenernya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, semua cute, I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu, tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenernya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthem
0: punya
2: gitu.
0: Iya. Bu. Yes. Oke, okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenernya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Oke, apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau denger lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan?
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak...
0: Oke, ayo semangat Gilen. Ayo semangat. Ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
5: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini ngedorong di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh
6: ini ceritanya lucu apa yang bagus
0: ya? Ya bebas, kalian mau ceritain yang mana?
1: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih. Oh.
1: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar gak jatuh. Krunya,
1: iya. Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kayak dia tuh tarik kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
1: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
1: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
6: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Okay. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure, karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih.
0: Okay.
2: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya
0: gitu. Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih. Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser kalian juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
2: Aman
0: ya.
6: Hasilnya kan bagus
0: ya. Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
6: Mereka
0: mau denger
6: pas lagi
3: racing. Iya.
0: Lagi racing.
3: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
3: Iya, lagi riding. Lagi night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
3: Oh, breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
2: Like princess, cute like cat,
1: yum,
2: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of
1: Lemon. Hi Hannah. Berikutnya.
3: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
2: Aku.
3: Nancy manisku. Halo semuanya. Celine, member green dari Lemon.
1: Halo Celine. Berikutnya.
4: Knock knock.
5: Hai dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
1: Hai Andrea.
6: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
1: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
7: Ratu.
1: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya.
7: Yeah.
1: Nice, nice. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih?
7: Aku.
1: Andrea, silakan.
7: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
1: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
7: Oh, sangat.
1: Sangat berbeda. Challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu?
7: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
1: Iya, oke.
7: Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda.
1: Yep. Gitu.
7: Jadi
1: yang kita galak gitu.
7: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
1: Oh, oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member

0: yang paling muda ya.
1: Iya.
0: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun 2012. Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana ya? Bersama kakak-kakak ini apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
2: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
0: Jauh. Oke, lumayan. Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Enggak apa-apa ya.
2: Lumayan. Gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh enggak nyambung.
0: Oke.
2: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak gitu.
0: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
2: Ada beberapa. Nah, soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
0: Oh, gampang overthinking.
2: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
0: Ternyata bisa. Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
3: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot gitu.
0: Receh-recehnya sama ya, brain rot lagi. Oke. Okay.
3: terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
0: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
1: Gen Alpha?
0: Ya ampun. Gen Alpha, kok Gen Alpha?
4: Generasi pertamanya Gen
0: Alpha. Wah.
1: Gen Alpha banget.
0: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Okay, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
1: Kalian gimana sih? Gimana
0: deh? Oke. Apa? Boleh.
1: Berbeda dari pembawaan ya.
0: Oke.
1: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
0: Oke.
1: Kan dari yang kayak cute banget.
0: Mm-hmm.
1: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading kita semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem, ini anthem kita nih.
0: Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
2: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang tuh dan menjadi baru, atau enggak partnya sih?
1: Menurut aku itu meaningnya quite deep dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan. Sharon, Hana.
1: Sherlyn deh.
0: Oh, Sharon.
1: Hana dari Sherlyn deh.
2: Dua-duanya.
1: Baik aja.
0: Dua-duanya ya.
2: Baik-baik aja, aku bentar aja diem.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
1: Aku.
0: Gak mungkin. Gak mungkin.
1: Tapi aku sih sebenarnya.
2: Aku juga. Kita gak sih?
1: Gak kayak beneran-beneran banget.
2: Iya,
0: berantem dah. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
4: Introvert. Udah pasti.
0: Oke. Oh iya, justru. Kamu paling introvert? Oh iya? Oke. Kalau yang paling extrovert?
2: Sherlyn. Ya, aku lagi.
0: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
2: Kenapa? Karena emang yang pembawa suasana saat kita latihan, dia lalu pasti dia.
0: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
2: Iya.
3: Ah, bisa aja.
0: Dia. Kalau ada keramaian gitu ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
2: Lemeris
0: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
2: Making memories with Lemon.
0: Oke, oke. Terlalu harfiah ya kayaknya Ana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
5: Memories tuh kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
5: Harus membuat image baru.
0: Oke. Okay.
5: Kayak mereka tuh kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: untuk
5: kedepannya.
0: Oke. Okay.
5: Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
5: Susah untuk dijelaskan
0: kata-kata. Oh, susah untuk dijelaskan, oke. Okay.
5: Wow, Lemoris itu bagi kita.
0: Oh, oh, meaningful banget ya buat kamu ya. Ya,
5: Lemoris salting yuk.
0: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya, Produce FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admin kita 15. Absen Lemoris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
2: Mau
0: ya. Mau. Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811-800-105 atau boleh juga ke YouTube-nya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
2: Amin.
0: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
2: Kebayang.
0: pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
2: Bandung,
0: Jakarta,
2: Jabodetabek.
0: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya? Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
2: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
2: Amin.
0: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman Produ, jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Yeah. Yeah, yeah. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sumpah
0: itu lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable nggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Aku
2: takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Yeah. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sama bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya. Yeah,
1: yeah.
0: jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda, tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya? Betul nggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly dan cutesy, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu. Tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih? Yeah.
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikToknya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa sih?
0: Hana
1: dari tadi
0: kan
1: diem
0: doang. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Hana sebenernya diem doang.
2: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
3: ayo.
0: Silakan Hana.
2: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem, dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih? boleh. Silakan Syah.
2: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Woi.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut. Flash Info.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan

Halo-halo teman Pro 2, selamat datang di Cozy Night di Pro 2 Manado lagi nih ya. Setelah tadi kita gabung sama Pro 2 Jakarta ya untuk MLC atau Music Live Chat. Dan pastinya bareng aku lagi Vika Hamzah ya sampai jam 11 malam nanti gitu. Dan pastinya di Cozy Night seperti biasa tempatnya kita atau kamu-kamu semua buat relax ya dan rilis semua penat kamu ya. Jadi kamu bisa curhat-curhat di sini bebas.

Dan karena kamu bisa curhat di sini, aku mau lempar topik aja kali ya, biar kamu-kamu bisa lebih lepas gitu kan ya, mau curhatnya ya. Karena aku yakin banget untuk topik malam hari ini itu semua orang pasti ngalamin ya. Apalagi kamu-kamu nih yang lagi dengerin gitu kan, yang sekarang sudah atau sedang berproses menjadi lebih dewasa dari sebelumnya gitu ya. Atau mungkin yang lagi transisi dari remaja menuju dewasa gitu kan ya. Nah, kira-kira kamu-kamu pernah gak sih berpikir bahwa dulu pas kita masih kecil rasanya pengen banget cepat-cepat gede? Pasti ada perasaan kayak gitu kan? Pengen bebas main sampai malam gitu, ngelihat kakak-kakak kita ya bisa main sampai malam, main sama teman-temannya kemanapun mereka mau bisa gitu kan. Terus juga bisa punya uang sendiri. Pokoknya kelihatannya jadi orang dewasa tuh seru dan keren banget. Setuju gak? Tapi begitu kamu atau kita semua udah beneran di fase ini, aduh, rasanya kayak pengen balik jadi anak kecil lagi aja gak sih? Yang kalau capek tinggal tidur gitu kan, terus habis itu juga masih bisa tidur siang tanpa ada beban ya kan. Kalau nangis tinggal minta permen, minta balon ya kan. Mau makan, lapar gitu ya, tinggal makan udah sedia di meja ya kan. Kalau pas udah gede mau makan harus kerja dulu. Yang ternyata setelah disadari, setelah besar jadi orang gede atau jadi manusia dewasa itu gak segampang yang kita bayangin. Dan lucunya, yang bikin pusing itu kadang bukan hal-hal besar ya kan, tapi hal-hal remeh yang harus kita urus setiap hari. Kayak contoh paling sederhana, mikirin besok mau makan apa, pusing lihat tagihan yang tiba-tiba datang barengan, atau sesimpel perang batin nahan diri biar gak impulsif check out keranjang belanjaan di e-commerce pas lagi stres. Nah, malam ini di sesi curhat interaktif di Cozy Night, aku pengen ngajak kamu semua buat numpahin semuanya di sini yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama, yang mungkin lagi punya pengalaman yang sama ya. Dulu pengen cepet gede, sekarang baru tahu kalau jadi orang gede itu capek, melelahkan, bikin pusing. Coba ceritain ke aku, kira-kira apa sih satu hal remeh soal kedewasaan yang paling bikin kamu pusing dan pengen kembali jadi anak kecil aja? Tumpahin curhatan kamu lewat WA ya, bisa di 0851908897 ataupun di live TikTok ya, komen-komen aja di live TikTok malam hari ini karena aku udah live juga ya di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka gitu ya. Mau di DM Instagram juga boleh, nanti aku buka dan aku bacain gitu. Dan pastinya sambil nunggu cerita-cerita seru dari kamu masuk, kita relax dulu ya bareng playlist yang udah aku siapin di Cozy Night ini. So make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ungkapan Sitou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.
1: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

0: Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut crepes, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
0: Flash Info.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: nyaman dan lebih tahan lama. Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Tujuh koma tujuh.

Balik lagi teman berdua bareng aku Vika Hamzah di Cozy Night. Pastinya dijaga malam ya, malam hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Nah, thank you banget juga untuk teman-teman Pro 2 yang masih stay tune dari tadi ya. Masih stay tune, masih setia nemenin aku di malam hari ini gitu kan. Dan juga thank you banget juga yang udah gabung di TikTok Pro 2 RRI Manado. Nanti bakal aku bacain satu-satu gitu ya, karena comment section di live TikTok juga udah beberapa udah ada yang masuk gitu kan ya. Terus juga udah ada yang menyapa-menyapa gitu kan. Ada yang udah mulai cerita juga gitu kan, ngerasain gimana beratnya merangkak di fase kedewasaan gitu ya. Dan ngomongin soal adulting crisis ini, memang sih banyak banget hal yang bisa dibahas gitu ya, krisis ketika menjadi dewasa gitu ya. Salah satu hal remeh sebenarnya yang ternyata menguras energi mental kita kira-kira apa nih teman Pro 2? Sebenarnya ada yang simple banget ya, kita sebagai manusia dewasa gitu ya. Padahal sebenarnya ini hal yang bisa dipermudah tapi kadang jadi ribet gitu ya. Karena setiap hari ada nih pertanyaan, apalagi kamu-kamu yang ngantor gitu ya, kamu-kamu yang kerja yang udah pusing sama kerjaan tapi harus bingung mikirin hal ini, yaitu hari ini atau siang ini mau makan apa gitu ya. Kelihatannya mungkin sepele banget gitu, tapi pas dijalanin misalnya urusan milih menu makanan ini tuh bisa bikin kita bengong gitu ya, kayak kestun gitu ya. Kayak kestun gitu di depan aplikasi ojek online yang kita lagi buka gitu ya, cuman scrolling tapi gak ketemu-ketemu juga mau makan apa. Bener gak? Ngalamin juga gak? Kadang scrollingnya sendiri aja sampai setengah jam gitu kan. Aduh, keburu habis deh waktu istirahatnya, waktu lunchnya gitu. Bahkan gak cuman lunch gitu, setiap waktu makan aja milihnya aja lama banget gitu. Itu sih sebenarnya curhatan aku juga ya. Hal yang kayak gitu aja tuh bisa bikin dilema juga gitu ya, bisa bikin pusing juga di fase yang dewasa ini gitu. Apalagi hal-hal lain yang kayak tagihan, cicilan ya kan. Nah makanya aku mau ngajak kamu semua buat curhat di sini. Nah urusan makan tadi ya, apalagi ibu-ibu juga nih ya, permasalahan ibu-ibu mau masak apa itu juga menjadi problematika ibu-ibu biasanya. Mau masakin apa buat keluarganya gitu ya, menu apa hari ini tuh bingung biasanya ya kan. Giliran ditanya ke suami atau ke anak, terserah aja deh, terserah mama. Nah lebih bingung lagi deh tuh. Padahal pas masih kecil kita tinggal duduk manis ya teman Pro 2 ya. Semua udah disiapin ya kan. Sekarang pas udah gede kita harus mikirin gak cuman makanan yang kita mau aja, tapi budgetnya ya kan. Atau misal kamu lagi diet gitu ya, harus mikirin kandungan gizinya juga gitu. Atau kalau terpaksa masak sendiri gitu kan, harus nyuci piring setelahnya. Bener-bener bikin mager ya kan. Pokoknya banyak banget deh pertimbangannya gitu kan. Belum lagi juga momen belanja bulanan, groceries gitu kan ya, yang kita udah gak bisa lagi nih mikirin beli jajan-jajan yang estetik atau yang sesuai keinginan aja gitu kan. Kita malah ya mau gak mau gitu kan, apalagi in this economy harus ngebandingin harga gitu kan, kayak harga deterjen, harga sabun gitu kan. Itu harus yang promo gitu. Ya syukur-syukur kalau kamu termasuk yang gak perlu mikirin harga ketika belanja gitu ya. Tapi kan kebanyakan in this economy semuanya pasti pilih yang paling murah tapi kualitasnya juga tetap bagus. Dan itu bikin pertimbangan juga pastinya jadi lebih lama, lebih kompleks ya kan. Pokoknya banyak banget gitu. Makanya langsung aja kita coba bacain dulu untuk teman-teman Pro 2 yang udah curhat ya malam hari ini. Yang pertama ada dari WA nih ya. Katanya Kak Vika, salam kenal, aku mau curhat dong. Iya boleh. Kalau kata dia nih, oh namanya Rian katanya di Tuminting. Katanya Rian nih, hal remeh yang paling bikin pusing itu pas udah gede sekarang ini nyuci botol minum yang berminyak katanya. Ini benar banget sih, nyuci botol minum, apalagi botol minumnya plastik gitu ya, bukan yang stainless gitu kan. Itu PR banget kalau udah kena minyak. Ini setuju ya. Kalau kata dia gini, dulu tinggal minum, sekarang pas nyuci sendiri dan masih licin rasanya sebel banget.
Aduh, mana takut hilang lagi tutupnya kalau dibawa kemana-mana. Karena katanya Tupperware botolnya nih. Takut dimarahin mama ya. Pengen balik jadi anak kecil aja katanya, yang minumnya tinggal glek-glek aja, gak perlu mikirin hal-hal begini. Itu kata Rian. Asli ini relate sih ya, apalagi urusan sama Tupperware ya kan. Karena kalau sampai hilang bisa dikena amuk nih sama raja terakhir ya kan, sama mama. Dan memang nyuci barang-barang begini itu ya, apalagi nyuci Tupperware yang berminyak itu, emang butuh skill dan juga kesabaran tingkat dewa ya teman pro 2 ya. Harus disabunin 2-3 kali gitu kan. Terus kalau aku sendiri sih sabun itu aku langsung tetesin gitu ke botol biar langsung hempas tuh minyak-minyaknya, jadi gak kena air lagi, baru nanti dibilasnya pakai air. Belum lagi ya kalau misal urusannya sama Tupperware itu beban mental kalau sampai hilang, bener gak sih? Atau misal ketinggalan, horor banget itu ya kan, karena lawannya raja terakhir. Ngeri banget dicoret dari kartu keluarga sama mama. Pokoknya semangat ya Rian ya. Aduh, memang ini relate sih kalau ini. Aku beralih ke TikTok ya, ada Lexi malam hari ini. Katanya, the hardest part of being a man. Oh, bukan, ke atasan lagi. Jadi kata dia, being an adult is exhausting, especially being a man. The expectations are endless. Coba di sini yang sesama laki-laki, bener gak? Setuju gak? Aku penasaran juga sih, kira-kira kalau secara spesifik sebagai laki-laki dewasa, kalau kata Lexi ini kan berat nih ya, capek gitu kan, ekspektasinya gak habis-habis gitu ya, tentang gimana lelaki seharusnya gitu ya, lelaki dewasa seharusnya menempatkan diri gitu. Nah kalau menurut teman pro 2 yang sesama laki-laki, boleh dong sharing-sharing juga di sini. Barangkali setuju atau malah kontra juga boleh gitu ya. Terus Lexi juga melanjutkan nih, katanya the hardest part of being a man isn't the work, it's carrying financial responsibilities. Wow, ternyata urusan finansial. Oke. Aduh, memang sih, karena memang secara harfiah kan memang laki-laki itu kan provider ya kan, yang dimana nantinya akan menjadi penanggung jawab keluarganya gitu ya. Keluarga itu bisa istri, anak ya kan, kayak gitu. Jadi memang iya, sudah menjadi kodrat pertama. Tapi juga kalau aku sih ya, aku karena tahu tanggung jawab laki-laki itu pastinya berat gitu ya. Jadi sometimes gak bisa terlalu berat juga, gak bisa terlalu menekan gitu ya, terlalu pressure gitu ya ke laki-laki gitu. Karena ya ini ada secara psikis mereka menanggung beban yang berat gitu kan. Dari kecil diomelin orang tua, diomelin mama. Pas udah gede diomelin guru. Pas udah nikah diomelin sama istri. Pas udah punya anak, apalagi anaknya perempuan, diomelin sama anak. Di kantor diomelin sama bos. Ya ampun, berat banget. Belum lagi kalau yang muslim ya, tanggung jawab atau kayak dosa-dosa dari keluarganya itu ditanggung sama dia juga, dosa dari istrinya ditanggung sama dia juga. Coba, ya ampun, emang berat banget ya. Aku setuju sih, makanya aku nggak menampik ya. Jadi semangat. Untuk teman-teman berdua yang laki-laki yang sekarang sedang berproses menjadi dewasa, semangat ya. Pokoknya intinya terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

masih di Cozy Night. Pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam di 97,7 Produ FM Nedo, teman terbaik kamu. Di Cozy Night, tempatnya kita deep talk, santai, bareng-bareng. Apalagi di Senin malam ini, walaupun besok libur, tapi pastinya kamu tetap butuh tempat kan untuk bisa deep talk dan curhat. Makanya tempatnya di sini ya. Buruan standby, kamu masuk ke WA ya. Terus masukin nomor WA Pro 2 di 085190889797, ataupun kamu bisa juga join lewat comment section di live TikTok Pro 2 Manado. Pro 2 RRI Manado, duanya angka gitu ya. Aku mau lanjut lagi bacain untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung gitu ya. Ini ada yang gabung lagi lewat WA. Kalau tadi ada Rian di Tuminting yang urusan domestik ya, yaitu nyuci botol. Adulting yang susah atau menjadi dewasa yang susah, yang bikin pusing adalah mencuci botol plastik yang berminyak, katanya si Rian tuh. Nah sekarang ya, selain urusan domestik, ternyata hal remeh soal kedewasaan yang sering bikin kita-kita nih ya, apalagi anak muda zaman sekarang gitu ya, kalian-kalian ini Gen Z kena mental. Mungkin perang batin kali ya, antara self-reward versus realita isi dompet kamu atau isi rekening kamu. Memang ya teman Pro 2, kamu ngaku gak nih, apalagi kamu-kamu nih yang Gen Z ya, generasi-generasi Gen Z-Gen Z ini emang pinter banget nyari alasan juga buat menyenangkan diri sendiri gak sih, self-reward gitu kan. Ayo kita check out, seharian udah capek kerja, ayo staycation ya kan. Sebulan udah capek nih kerja, lembur mulu, ayo beli kopi ya kan, biar kepala gak pusing gitu. Padahal kalau dihitung-hitung, self rewardnya mungkin bisa tiap hari ya. Padahal kerja kerasnya juga cuma sesekali, atau ya udah emang rutinitas aja gitu kan. Yang memang rutinitas dan kewajiban yang harus kamu lakukan gitu, tapi kamu menjadikan itu sebagai alasan buat self reward tiap hari. Siapakah, ayo tunjuk tangan. Yang akhirnya apa? Awal bulan atau tanggal muda ngerasanya kayak sultan gitu. Pas pertengahan bulan, lemes pas buka mbanking karena saldonya udah bisa dihitung jari gitu ya. Lupa gitu, seketika amnesia kemarin itu saldo dikemanain ya. Belum lagi kalau tagihan-tagihan kecil atau pay letter gitu ya, udah mulai bermunculan juga minta dibayar. Tuh ya, financial management atau mengelola keuangan itu ternyata memang butuh kedewasaan emosional yang tinggi banget ya teman Pro 2 ya. Dan memang ini pun juga berbanding lurus sama adulting atau menjadi dewasa gitu. Proses menjadi dewasa itu salah satunya ini, atau adegan dewasa itu sebenarnya ini. Yaitu financial planning, financial management gitu ya. Dan salah satunya adalah menahan diri buat gak impulsif, yang merupakan, sebenarnya itu merupakan benar-benar perjuangan yang nyata gitu ya. Dan ini sesuai nih sama chat yang masuk ya di WA. Jadi ada Siska di Wanea, katanya Kak Vika, hal paling bikin pusing tuh nahan jempol pas buka aplikasi oranye atau hijau. Ini mah permasalahan semua orang termasuk aku. Katanya tiap abis gajian mikirnya, beli ini buat self reward, kan udah kerja capek-capek. Nah bener nih kan, pas pertengahan bulan baru sadar self rewardnya kemarin kayaknya tiap hari deh. Aduh, sekarang saldo mbanking nangis nih kayaknya. Siska, kurang-kurangin Siska. Blok online dulu ya, kita sama-sama kaum-kaum penimbun keranjang belanjaan ya. Jadi paling shopping cart kamu juga udah banyak nih yang minta di CO ya kan. Ini permasalahan semuanya, apalagi cewek kayaknya.
numpuk-numpuk belanjaan di keranjang tuh ya. Gak tahu tuh CO-nya kapan, tapi sedikit-sedikit pasti di CO. Dan setiap hari ada aja paket baru yang datang ke rumah. Apalagi kalau bisa layanan instan gitu kan, yang bisa langsung kirim cuman 4 jam gitu ya waktunya. Itu langsung deh auto CO, gak pakai mikir. Emang bener jargon self reward itu sebenarnya jebakan Batman banget sih. Jebakan Batman paling nyata di fase adulting atau menjadi dewasa ini. Kita ngerasa berhak bahagia, tapi lupa kalau bahagia juga butuh bayar kosan, butuh bayar token listrik, butuh belanja bulanan, butuh ongkos buat beli bensin ataupun ongkos ojek online, ya kan? Mungkin mulai besok gini taktiknya ya Siska. Kalau mau CO, diinepin dulu aja barangnya 3 hari di keranjang. Kalau habis 3 hari kamu udah lupa sama itu barang, berarti kamu gak butuh-butuh banget, ya kan? Tapi kalau tetap kepikiran, ya nasib, silakan berantem lagi aja sama jempol sendiri. Oke, dari WA aku mau beralih ke TikTok juga nih yang udah mulai rame juga ya. Malam hari ini ada tadi ada Pak Budi ya dari Medan. Katanya Vika kalau aku udah tua udah kepala 6. Wah. Waduh, udah senior banget ini Pak Budi ya. Udah senior tapi masih main TikTok, seru banget nih. Pasti gaul banget nih Pak Budi nih. Katanya sepertinya pengen istirahat aja sih. Kalau misal mau makan pas istirahat jam kerja gitu ya, tinggal beli nasi bungkus aja udah gak perlu kepikiran. Memang tadi aku sempat bahas, jadi salah satu adulting itu permasalahannya juga sesimpel kayak milih menu makan siang gitu kan. Nah ini Pak Budi tadi bilang begini katanya. Terus selanjutnya ada juga Sagittarius98 mau salam buat dokter Eca yang lagi dinas malam di ICU. Waduh, semangat dokter Eca ya yang lagi dinas malam ya, mudah-mudahan pasiennya sedikit, jangan banyak-banyak, enggak boleh. Terus juga ada Muhammad Taufik, malam Manado, salam sehat dari Jakarta. Malam, salam sehat juga buat teman-teman Pro2 di Jakarta. Thank you juga udah mampir ya Taufik. Terus selanjutnya aku mau menyapa-nyapa lagi. Oh ya, aku mau ngingetin buat teman-teman Pro2 ya. Karena kalau jaga malam atau cozy night malam hari ini, memang maksudnya kalau cozy night itu gak pernah buka sesi request ya. Kalau sesi request itu santai siang di Pro2 Hitlist tuh kamu boleh request ya lagunya dari tahun 2020 sampai 2026 gitu. Nah buat kamu-kamu ya yang malam hari ini udah mampir, aku kasih boleh request. Tapi kalau udah cerita dulu, kalau belum cerita gak boleh request. Lanjut lagi, mau bacain lagi yang udah masuk malam hari ini. Ada siapa lagi ini? Ada Indi malam kakak, halo juga malam. Ada sepatu baru katanya hal remeh kayak nyimpen barang. Barang makin banyak yang udah gak kepake harus dibuangin, tapi ngerasa sayang. Ini juga nih. Tapi kamu hati-hati ya, takutnya nanti lama-kelamaan kalau misal suka nyimpen barang gak dibuang-buangin, nanti arahnya itu ke hoarding disorder ya. Kalau yang buat yang belum tahu nanti boleh googling aja hoarding disorder itu apa ya, jangan sampai kayak gitu ya, sewajarnya aja. Oke, untuk sesi yang sekarang itu dulu yang mau aku bacain. Tapi yang belum aku bacain sabar-sabar ya, nanti aku bacain kok. Tenang aja, kita masih punya waktu sampai jam 11 malam, masih lama kok ya. Masih sekitar 45 menitan lagi. Jadi buat kamu-kamu yang mau curhat juga, mau ikutan curhat, langsung aja ke WA di 0851-9088-9797. Ataupun boleh juga ninggalin komen-komen di comment section di live TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka gitu.
gitu ya. Aku tungguin buruan. Tapi teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke deretan lagu berikutnya ya, yang udah aku siapin, aku mau ada satu info dulu yang super penting yang kamu gak boleh lewatin ya, apalagi kamu para pecinta sepak bola. Apalagi berhubung besok juga kita libur nasional, pas banget juga momennya buat begadang nonton laga seru. Iya gak sih? Jadi jangan lupa, Demam Piala Dunia 2026 kan masih membara banget nih teman Pro 2. Dan kamu bisa pantengin terus seluruh keseruannya lewat siaran langsung di Pro 1 di 94,5 FM gitu ya. Pokoknya catat jadwalnya, di pertandingan selanjutnya nanti nih ada nih ya, tengah malam pas jam 24 waktu Indonesia Tengah, alias jam 12 malam Wita, nanti bakal ada laga sengit dari fase grup H yang mempertemukan raksasa Eropa, Spanyol, melawan Tanjung Verde langsung dari Stadion Atlanta. Kira-kira Tanjung Verde bakal bisa bikin kejutan gak ya malam ini melawan tim Matador? Nah pastinya biar kamu gak ketinggalan keseruannya, pastiin radio kamu tetap standby ya di Pro 1 94,5 FM nanti ya, nemenin malam begadang kamu menuju libur besok ya. So aku masih mau nungguin curhatan kamu yang lain soal hal remeh apa yang bikin pusing semenjak gede ya. Jadi buruan langsung aja curhat yuk.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

Balik lagi di Cozy Night, pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di 97.7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Gimana tadi playlist yang udah aku susun buat kalian ya? Apalagi tadi udah ada yang request juga, karena udah cerita jadi aku puterin deh gitu ya. Jadi cerita dulu, nanti baru boleh request. Lanjut lagi ya teman Pro 2, kita bahas lagi tentang permasalahan ketika adulting atau menjadi dewasa gitu ya. Yang dulu-dulu kayaknya pas masih kecil itu kayak kelihatan asyik, kelihatannya enak, pengen banget cepet-cepet jadi dewasa gitu kan. Pas udah gede, pas udah dewasa, aduh pusing, pengen balik lagi jadi anak kecil. Sebenarnya bukan adultingnya yang menyebalkan ya teman Pro 2, karena memang menjadi dewasa berarti sama kayak misal kita bekerja terus habis itu naik jabatan gitu kan. Terus atau misal ketika kuliah atau sekolah ya, ketika naik kelas gitu kan, berarti tanggung jawabnya, atau naik semester gitu ya, berarti tanggung jawabnya juga makin besar. Nah itulah, jadi dibalik atau berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan segala privilege atau kenaikan jabatan, itu kan salah satunya privilege gitu ya. Pokoknya segala yang berhubungan dengan kenaikan kelas, jabatan dan lain-lain itu pasti berkaitan juga dengan tanggung jawab. Jadi naik juga tanggung jawabnya. Begitulah juga kehidupan gitu kan. Dari kecil menuju remaja, tanggung jawab menjadi remaja juga beda gitu ketika pas masih kecil. Dari remaja ke dewasa juga beda gitu kan ya, tanggung jawabnya. Makanya sebenarnya semua bisa diambil positifnya aja gitu ya. Dan balik lagi tadi, yang menyebalkan itu bukan adultingnya sebenarnya, karena adulting memang begitu adanya, tapi ekspektasi. Tapi itu wajar, karena semua anak kecil juga pasti ekspektasinya pengen cepet dewasa, pengen cepet gede, itu karena ngelihat

Ini semuanya menyenangkan gitu. Hidup gak diatur-atur sama orang tua. Uangnya kayaknya banyak mulu gitu ya, ngelihat orang gede. Padahal kenyataannya gimana, teman perdua? Uangnya banyak gak sekarang? Gak apa-apa, wajar banget kok ya. Dan setelah yang tadi aku udah sempat bacain teman-teman Pro 2 ya, yang curhatannya udah masuk gitu kan ya. Tadi ada yang ngomongin tentang urusan domestik kayak nyuci-nyuci piring, nyuci botol gitu kan ya. Males banget nih pas udah dewasa gitu kan, nyuci-nyuci botol berminyak. Terus habis itu ada yang bingung mau makan siang apa gitu kan. Terus ada juga yang bilang katanya adulting itu berarti finansial gitu ya, permasalahan sama finansial gitu. Jadi ya, ada lagi sebenarnya nih, ada yang bahas tentang social battery atau privacy gitu ya, yang mahal. Jadi apalagi kamu-kamu yang misal sebenarnya kepribadiannya itu introvert gitu ya. Ini kaum-kaum introvert adalah kaum-kaum yang rawan sosial baterainya gitu ya. Jadi gampang banget loh kalau ketemu banyak orang gitu kan. Terus apalagi urusan privacy gak bisa banget diganggu nih untuk dewasa-dewasa yang introvert gitu ya. Yang ekstrovert aja urusan privacy juga diutamakan banget gitu kan ketika kita udah dewasa ya. Nah, apalagi yang introvert gitu. Tapi terlepas dari ekstrovert ataupun introvert, sebenarnya poinnya adalah ketika menjadi dewasa, kadang-kadang kita harus banget bisa memanage yang namanya social battery gitu ya. Jadi baterai sosial kita itu kita harus pintar-pintar manage-nya. Karena gak dipungkiri, mau ekstrovert ataupun introvert ya, ketika kita kebanyakan interaksi sama orang, itu pastinya exhausting gitu ya, overwhelming. Karena yang namanya interaksi itu kan berarti kan dua arah gitu ya. Dan komunikasi dua arah itu gak cuman tektokan aja, tapi di dalam tektokan itu berarti kan ketika si A ngajak kita ngobrol, kita harus memproses obrolannya. Habis itu juga kita harus mikirin yang namanya jawabannya seperti apa gitu kan. Belum lagi faktor-faktor, aduh orangnya begini nih baperan, aduh kira-kira kita bisa komentar atau ngasih feedback apa nih yang bisa membangun nih, ya gitu kan. Jadi banyak banget yang namanya menjadi dewasa tuh pertimbangannya gitu ya. Nah, karena menjadi dewasa pun juga banyak interaksi-interaksi kayak gini yang bahkan kadang-kadang kita tuh bukan orang yang deket gitu ya. Relasi bisnis ataupun misal pertemanan, ya pokoknya apapun lah ya yang gak sedalam itu tapi tetap harus dijalani. Ini rawan banget bikin baterai sosial kita itu low. Nah, pintar banget juga untuk kalian-kalian semua menjaga itu. Karena biar gimana, tetap dibutuhkan yang namanya menjaga relasi ya teman Pro 2. Apalagi di semakin kita besar gitu ya, semakin kita tua, semakin kita dewasa, itu penting banget menjaga relasi. Karena siapa tahu nanti berguna buat bisnis kita, ya kan? Apalagi juga nanti semakin tua juga kita butuh lah intinya ya, yang namanya banyak teman gitu. Banyak teman dalam artian banyak kenalan gitu ya, biar kita gak sendirian-sendirian banget gitu ya menjalani hidup dewasa yang penuh dengan dar-der-dor ini. Aku mau bacain lagi nih untuk yang udah masuk di malam hari ini ya. Dari WA ada Zulia, katanya ketika udah dewasa hal remeh yang bikin pusing, pagi bingung mau makan apa, makan siang makan apa, udah malam aja mikir makan malam apa nih, ya kan? Mau makan apa lagi gitu. Nah, ini sesuai nih sama yang tadi aku buka di awal juga di Cozy Night awal-awal tadi ya. Aku juga bilang nih, menjadi dewasa aja bingung, mau makan aja bingung, apalagi permasalahan-permasalahan berat lainnya. Waduh, pecah kepala ini. Makanya
Makanya aku setuju banget juga gitu ya sama Julia nih ya. Terus selanjutnya ada Capricorn yang menyapa lewat TikTok ya. Katanya selamat malam host, Kak Hamza, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak sudah mampir-mampir. Terus aku mau ngingetin lagi teman Pro 2 yang baru gabung mungkin ya. Apalagi yang gabungnya di TikTok ya. Mohon maaf kalau request cuman request doang, aku gak bisa puterin. Kecuali kamu-kamu juga ikutan curhat, ikutan cerita, baru deh nanti aku puterin. Karena sesi request itu cuman bisa di santai siang di jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist gitu ya. Jadi kalau kamu mau request harus cerita dulu. Kalau gak cerita gak akan aku puterin ya. Untuk ceritanya itu sesuai sama topik malam hari ini ya kan, hal remeh apa sih yang dulu kamu rasa pas masih kecil tuh kayaknya pas udah gede tuh enak deh gitu kan. Hal remeh apa yang kamu inginkan waktu kecil ternyata pas udah gede kamu malah kepusingan gitu ya. Intinya permasalahan apa yang ketika pas kecil kayaknya kelihatan remeh pas udah gede gitu ya kamu rasain ternyata pusing sekali. Makanya ya buruan join di WA di 0851908897 ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Mau alasan apapun aku gak terima, pokoknya kalau mau requestnya diputerin harus cerita dulu. Kalau gak cerita, enggak aku puterin.

Ada juga ya yang WA yang masuk nih ya, terkait sama yang tadi yang aku bilang baterai sosial ya. Katanya, kalau aku hal remeh yang bikin pusing tuh harus selalu kelihatan oke dan ramah di depan orang kantor, Kak Vika. Katanya dari Kevin nih di Malalayang. Katanya padahal kalau hari Senin begini energi tuh sebenarnya masih minus bang. Masih belum mood kerja ya. Terus katanya pas pulang rasanya pengen pakai topeng atau langsung hilang aja biar gak perlu basa-basi lagi sama tetangga kosan. Katanya gitu nih si Kevin nih. Aduh Kevin, I feel you Pin. Memang ada momen dimana pakai topeng I'm okay, everything is fine, itu emang lebih melelahkan daripada kerja fisik itu sendiri ya teman berdua ya. Jadi valid banget nih apa yang dirasain sama Kevin gitu. Basa-basi pas baterai sosial lagi 0% juga rasanya kayak capek banget sih ya, kayak lagi disuruh half marathon ya. Berat banget gitu. Tapi untungnya Kevin malam ini kan malam menuju libur juga besok ya. Jadi sekarang kamu udah aman di kamar, lepasin semua topeng profesional dan palsu itu. Gak usah senyum kalau emang lagi capek. Pokoknya malam ini ruangan kamu, ruangan kosan kamu cuma buat kamu dan ketenangan kamu. You did great today Kevin. Relate banget sih sama Kevin ya. Jadi tenang aja Pin ya, aku padamu. Lanjut lagi di TikTok ada Mita katanya apa nih si Mita nih katanya tadi mau ceritanya mau nikah di umur 20 Kak. Maksudnya? Maksudnya maunya nikah di umur 20 tapi belum kejadian gitu atau gimana nih? Nggak paham nih aku nih. Lagi juga cepet-cepet amat sih umur 20 dan nikah. Ih, nikmati dulu masa muda, explore ke luar negeri kemana-mana. Aduh, ya ampun, banyak banget yang mesti dieksplor di dunia ini. Kamu memilih langsung nikah gitu, aduh. Maksudnya sayang gitu ya, jadi jangan dulu. Ya ampun, mumpung masih muda itu sayang banget. Mendingan dimanfaatkan untuk berpetualang gitu ya. Terus ada juga Kiwong nih malam hari ini ya, request lagu dong Kak gitu. Boleh tapi cerita dulu. Kalau udah cerita baru boleh nanti aku puterin lagunya ya. Jadi untuk teman-teman berdua yang lain juga ya, aku masih punya waktu sampai jam 11 malam nih ya. Setelah lagu aku puterin nanti kita masuk ke sesi terakhir. Jadi jangan mana-mana, tetap di Cozy Night pastinya di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune terus, oke?

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
1: Flash Info.
3: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita udah sampai di sesi terakhir di Cozy Night malam hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026 ya. Dan tapi sebelum itu bentar nih, ada chat masuk lagi nih dari teman Pro 2 ya, dari Mita tadi, masih bahas yang soal nikah ya. Katanya ternyata yang tadi dia bahas soal nikah itu, teman Pro 2, itu hal remeh yang aku yang dia pikirin waktu kecil, katanya mau nikah di umur 20. Tapi ternyata sekarang sadar gitu ya, harus benar-benar siap dulu untuk bisa menikah. Nah lo, ini juga merupakan sebenarnya hal yang common ya, atau maksudnya biasa terjadi apalagi di anak-anak kecil perempuan ya. Anak-anak kecil perempuan tuh pasti ngeliatnya kayak orang nikah itu membahagiakan. Sesimpel itu, sesimpel cuman pesta, pakai jadi ratu sehari gitu ya, terus pakai baju pengantin yang cantik gitu kan. Pokoknya fairy tale banget. Padahal kenyataannya tidak semudah itu, tidak segampang itu. Apalagi juga pas kecil kan, yang perempuan-perempuan juga biasa nonton film Barbie atau princess-princess gitu kan ya. Mikirnya umur 20 udah paling pas banget buat nikah, punya rumah yang estetik, tinggal bahagia selamanya sama pangeran berkuda putih gitu ya. Begitu udah masuk umur belasan akhir atau mulai masuk awal 20-an baru tahu kalau ternyata umur 20 ternyata masih begini-gini aja nih. Terus juga menjadi dewasa itu bukan cuma soal baju pengantin gitu ya Mit ya, bener gak? Jadi mungkin memang ya ada urusan kompromi, emosi, sampai mikirin juga soal finansial, ekonomi gitu ya. Jadi umur 20 akhirnya bukan umur yang ideal lagi untuk menikah karena banyak pertimbangannya. Tapi keren Mit, kamu udah sadar bahwa umur 20 bukan berarti sudah cukup dewasa untuk menikah gitu ya. Itu tanda kedewasaan kamu udah naik kelas juga nih Mit ya. Udah naik level gitu. Kamu udah bisa realistis dan sadar kalau pernikahan itu butuh persiapan mental yang matang pastinya. Bukan cuma modal pengen buru-buru nikah karena impian waktu kecil gitu ya. Apalagi buat lepas dari tugas kuliah. Jangan Mita. Pokoknya semangat terus ya, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang lagi ngejar studi gitu ya. Selesaikan studinya yang benar, yang semangat gitu ya. Buat teman-teman Pro 2 juga yang lagi ngejar karir juga, pokoknya semangat terus gitu ya. Walaupun mungkin hantaman kedewasaan ya, ujian kedewasaan gak pernah berhenti ya. Sampai kita mati pun juga akan tetap ada gitu. Makanya harus tetap semangat dan pastinya gerak terus, jangan pernah diam. So, karena udah jam 11 atau jam pukul 23.06 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2, gak kerasa juga serunya kita adu nasib dan saling berbagi cerita malam ini ya. Bikin jarum jam kayaknya gak terasa banget udah nyentuh jam 11 malam gitu ya. Tandanya kebersamaan kita di Cozy Night edisi Senin ini 15 Juni 2026 harus selesai sampai di sini. So, dari semua curhatan yang masuk malam ini, kesimpulannya memang cuma satu ya teman Pro 2. Jadi orang dewasa itu emang gak ada buku panduannya. Pokoknya gak apa-apa banget kalau sesekali kamu merasa bingung, asal jangan selamanya jadi orang bingung ya. Pokoknya jangan sampai bingung terus, apalagi yang laki-laki jangan sampai jadi cowok bingung ya, gak boleh ya. Pokoknya wajar kalau sesekali aja bingung, lelah, atau ngerasa salah langkah dalam ngurusin hal-hal remeh yang tadi kita obrolin ya. Semua orang yang kamu lihat hidupnya kelihatan sempurna di luar sana pun sebenarnya lagi sama-sama meraba-raba dan belajar buat survive atau bertahan dalam kehidupan ini gitu. Hal-hal kecil yang bikin pusing tadi adalah bukti kalau kamu lagi berproses jadi pribadi yang jauh lebih mandiri dan tangguh teman Pro 2. Jadi kasih apresiasi yang besar buat diri kamu sendiri karena udah berhasil ngelewatin hari ini dengan sangat baik. Dan berhubung besok juga hari Selasa kita libur nasional ya, memperingati tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam 1448 Hijriah. Malam ini kamu bebas banget deh mau rebahan sampai jam berapa aja tanpa perlu pasang alarm sepagi biasanya. Manfaatin hari libur besok buat istirahat total, recharge energi kamu dan manjain diri kamu dengan ketenangan pastinya. Setuju enggak?
Oke, sebelum aku closing, teman Pro 2 jangan lupa aku mau ngingetin tepat nanti 1 jam lagi ya, tengah malam pas jam 24 waktu Indonesia Tengah alias jam 12 malam ini bakal ada laga sengit dari fase grup H yang mempertemukan raksasa Eropa, Spanyol melawan Tanjung Verde langsung dari Stadion Atlanta. Oke, jangan sampai ketinggalan. Nah, biar gak ketinggalan keseruannya, pastiin radio kamu tetap standby di Pro 1 ya, di Pro 1 bukan di Pro 2 nih. Aku bagian nginfoin aja pokoknya nih Pro 2 ya. Jadi di Pro 1 di 94,5 FM. Oke, jangan lupa pokoknya menemani malam begadang kamu menuju libur besok gitu ya. Makasih banget, thank you banget buat semua teman Pro 2 yang udah setia nemenin aku ya. Dari jam 7 malam tadi yang udah mau sharing-sharing ceritanya juga dan curhatannya di live TikTok ataupun di WA gitu ya. Saatnya aku Vika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat istirahat, matiin gadget kamu, lepasin semua beban pikiran, tidur yang nyenyak, dan jangan lupa stay hydrated, jangan sampai kurang minum. Selamat malam teman Pro 2 dan see you next siaran. Goodbye.

Getir sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: This is
1: 97.7 Rodua FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
1: Flash Info.
3: Sahabat Radio, tahu nggak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
1: Flash Info.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Flash Info.
1: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Winshaw Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
0: Flash Info. Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 15 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Selamat pagi teman-teman Pro2. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siarannya hari ini di tanggal 16 Juni 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

www.rmfm.co.id Porta al Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi, shalom pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menjumpai Anda pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Menyapa untuk para pendengar Pro 1, juga teman Pro 2 dan sahabat budaya programa 4 yang mendengarkan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mengawali pagi kita seperti biasa pendengar dengan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfreds Dalen Magister Pendidikan Kristen. Di mana pagi hari ini pendengar sudah terhubung bersama kami, Pak Pendeta, melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Pris.
1: Bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan Yesus, dahsyat.
1: Luar biasa. Baik, kita akan membahas kira-kira untuk tema renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta pagi hari ini. Kira-kira temanya apa dan pembacaan Alkitabnya dari mana Pak Pendeta?
2: Ya, ini temanya air hidup. Bacanya dari Injil Yohanes pasal 4 ya. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14.
1: Baik, itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado dengan Mutiara Pagi kali ini. Kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dengan tema air hidup. Pembacaan Alkitab Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Dan akan dibuka terlebih dahulu Bapak Pendeta dengan doa, silakan.
2: Baik. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, karena Engkau Allah yang hidup yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami minta kepadamu oleh kuat kuasa Roh Kudus, penuhilah hati pikiran kami oleh kemuliaanmu dan firmanmu akan menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami. Kami minta supaya kami berjalan sesuai kehendak firman-Mu. Tuhan juga memberkati.

0: berarti semua pendengar dimanapun berada, biar kiranya ada dalam berkat dan kasih sayang-Mu. Bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati Tuhan. Memberkati hambamu perempuan, Bapak Saudari Priscilla Balebo, biar kiranya diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim yang ada dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami sampaikan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Injil Yohanes pasal 4. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah air hidup. Saudara, kita butuh air dalam hidup ini. Dan air itu sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu terdapat banyak air. Berarti air ini benar-benar sangat penting buat kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga memiliki air hidup? Kita akan bahas hari ini. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, ini mau bicara tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ketika dalam perjalanan Yesus harus melewati Samaria, dan tibalah dia di Samaria duduk dekat sumur Yakub. Kira-kira jam 12 siang. Dan ada perempuan yang datang untuk menimba air. Di situ terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan ini. Memang tidak disebutkan siapa namanya, tetapi dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Pada waktu dia mau menimba air, Yesus bertanya kepadanya dan meminta supaya memberikan air. Yang menarik, saudara, dia mengungkapkan, "Kenapa kamu orang Yahudi meminta air kepada kami orang Samaria?" Karena memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena ada gap sosial dari mereka, sehingga perempuan ini berani berbicara kepada Yesus bahwa, "Kenapa engkau meminta air kepada orang Samaria?" Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dan Yesus mengatakan kepadanya, "Kalau kamu meminum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi ketika engkau meminum air hidup, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya." Dan Yesus mengungkapkan ini kepada perempuan. Dan perempuan ini sangat tertarik untuk meminta air kehidupan. Dan justru terjadi percakapan yang luar biasa. Perempuan ini rindu untuk mendapatkan air itu sampai dia bertanya, "Bagaimana mungkin engkau memiliki air hidup sedangkan engkau tidak memiliki timba?" Dia sudah membayangkan sumur ini sangat dalam. Dan kenapa Yesus mau memberikan kepadanya air hidup? Dan Yesus memberikan penjelasan kepadanya. Di ayatnya yang ke-9, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus mengatakan kepadanya di ayat yang ke-10, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan ini belum memahami, saudara. Dan kata perempuan Samaria kepada Yesus ada di ayat yang ke-11. "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub?" Dia membandingkan ketika Yakub meninggalkan sumur dan mereka bisa mengambil air di situ, dibandingkan dengan Yesus yang tidak memiliki timba, bagaimana itu bisa diberikan? Dan jawab Yesus di ayatnya yang ke-13, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Artinya, saudara, bahwa air kehidupan, air hidup yang diberikan oleh Yesus itu lebih penting daripada air yang kita gunakan hari-hari. Soal apa? Soal kehidupan kekal. Ini soal keselamatan yang Tuhan mau beri dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya kepada kita, sudahkah kita memiliki air hidup dalam kehidupan ini? Atau kita hanya membutuhkan air saja untuk memuaskan dahaga kita sebagai kebutuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak punya jaminan tentang kehidupan kekal, yaitu Kristus dalam hidup kita? Apa yang terjadi selanjutnya setelah perempuan ini dalam percakapan dengan Yesus? Dia menjadi saksi. Dia memberitakan tentang siapa Yesus. Karena Yesus mengetahui latar belakang kehidupannya sebagai seorang perempuan. Kalau kita baca secara keseluruhan bacaan ini, Yesus tahu latar belakang hidup perempuan ini. Dan karena itu, sebelum dia memperoleh air hidup, Yesus ingin supaya dia mengakui di hadapan Yesus siapa dirinya. Yesus bilang, "Panggil suamimu." Dan dia katakan, "Aku tidak bersuami." Dan Yesus tahu, betul, engkau tidak bersuami. Bahkan engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada sekarang juga bukanlah suamimu. Di situ dia tersadar, saudara, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu tahu sampai kedalaman hati. Dan waktu dia sadar, dia merubah pola pikirnya dan dia yakin bahwa inilah Kristus yang sesungguhnya yang ia butuhkan, orang-orang butuhkan. Dan dia berlari-lari untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada saudara-saudaranya yang ada di Samaria, dan mereka menjadi percaya karena perkataan perempuan ini, dan mereka sungguh-sungguh melihat sendiri tentang apa yang Yesus katakan terjadi. Nah, bahkan lebih banyak orang lagi percaya kepada Kristus. Hari ini saya mau katakan kepada kita, air memang penting untuk kebutuhan kita, tapi air hidup jauh lebih penting dalam hidup kita, yaitu Kristus harus ada dan tinggal di dalam diri kita, supaya kita diubahkan dan hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Pendengar juga pemirsa RRI Manado, selain Anda yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, menyapa juga untuk Anda yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Mutiara Pagi kali ini mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-95-835-080. Sekali lagi 0821-95-835-080. Membahas pendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes 4 ayat 1 hingga 14 dengan tema air hidup. Pak Pendeta, tadi saya di sementara Pak Pendeta membawakan renungan begitu ya, saya sudah menyiapkan pertanyaan sebenarnya. Apa yang Tuhan Yesus maksud air hidup di pembacaan kita kali ini? Namun ternyata sudah terjawab di dalam khotbah, sumber keselamatan untuk kehidupan
0: ya,
1: yang kekal, begitu Pak Pendeta, kurang lebih ya.
0: Betul sekali Mbak
1: Nah,
0: Felis.
1: Kalau misalnya hari-hari ini Pak Pendeta melihat orang-orang Kristen atau kehidupan kita akhir-akhir ini Pak Pendeta, kalau sampai kita masih bisa menemukan yang namanya kekeringan rohani, apakah itu berarti selama ini kita mencari tempat atau mencari air di tempat yang salah begitu ya, sebagai sumber validasi ataupun bahkan
0: Yes.
1: Kita memikirkan kehidupan yang sekarang begitu. Silakan Pak Pendeta tanggapannya.
0: Ya, betul sekali. Ya, ada banyak orang yang masih merasa kering, ya, masih merasa haus, dan mereka pikir bahwa untuk memuaskan dahaga mereka adalah meminum air biasa, air dari sumur, supaya mereka bisa menghilangkan rasa haus itu dan menghilangkan dahaga yang mereka miliki. Padahal sebenarnya tujuannya adalah datang pada Yesus. Ini paling penting, Mbak Prisia. Datang pada Yesus dan mengakui siapa kita. Yang sulit adalah Mbak Pris, orang tidak mau datang dan tidak mau mengakui siapa dirinya. Padahal Yesus tahu siapa dia. Ini paling penting. Dan perempuan ini sadar dalam pembacaan kita sebenarnya. Kalau kita baca secara keseluruhan, dia tahu siapa dirinya, latar belakang kehidupannya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik dalam tanda kutip. Iya, tetapi justru dari kekurangannya, dari status sosial mereka antara orang Yahudi dan Samaria, justru ini membuat kita sadar bahwa Yesus tidak pernah membedakan kita dengan dirinya. Artinya Yesus mampu hadir di tengah kehidupan kita. Status sosial daripada kita tidak dipedulikan oleh Yesus. Orang-orang menganggap bahwa siapa nih perempuan? Dan kalau kita baca-bacaan seterusnya, Mbak Pris, murid-murid bakepo, ya, dorang bertanya, siapa Yesus bercerita dengan ini perempuan ini? Mereka sudah berpikir lain. Tapi justru Yesus mau menunjukkan kepada mereka tentang Yesus yang tidak pernah membanding-bandingkan. Ya, dia tidak pernah memilih untuk mengasihi. Apa artinya, Mbak Pris? Perempuan ini diselamatkan dan dia bisa jadi pemberita Injil untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Itu Mbak Pris.
1: Baik Pak Pendeta, berarti ini menggambarkan Tuhan Yesus tidak memandang masa lalu seseorang begitu ya. Bahkan
0: Yes.
1: mencari perempuan Samaria saat itu, dan bisa berarti kita mendapatkan pemahaman kurang lebih kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kegagalan atau dosa-dosa manusia
0: Betul.
1: Begitu.
0: Betul Mbak Pris.
1: Kalau kita...
0: Karena kalau...
1: Pak Pendeta,
0: Silakan.
1: kalau kita analogikan begitu, berarti terkait dengan pembacaan kita perempuan Samaria dan sumur ini, kalau Pak Pendeta bisa secara gamblang mengatakan di zaman sekarang, perempuan Samaria berarti kita melihat semua orang Kristen begitu atau semua manusia, dan sumur ini bisa kita analogikan sebagai apa Pak Pendeta? Sebagai tempat yang sering kita cari, tempat-tempat kita untuk mencari validasi dan lain sebagainya.
0: Betul sekali. Ya, jadi banyak orang mencari validasi hidupnya ya. Wow, kalau saya pergi ke sumur ini, orang akan mengakui siapa saya. gitu. Ya, kita coba mencari tempat-tempat yang nyaman untuk memuaskan diri kita, Mbak Prisya. Padahal tempat ternyaman yang harus kita cari adalah Yesus. Ya, Dia yang mampu memvalidasi hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau mencari kesempurnaan di satu tempat menurut kita itu baik, nah kita akan kecewa. Bisa saja kita bertemu dengan orang-orang yang nantinya tidak hanya kepo, mereka juga bisa memberitakan berita hoax tentang kehidupan kita. Dan kita bisa kecewa. Dan jangan keliru ya, atau jangan salah, ada banyak orang akhirnya salah tempat ya. Dan akhirnya dia sangat kecewa dan tidak lagi mau datang beribadah. Karena dia pikir dia bisa mencari sesuatu yang wow ya, di satu tempat yang luar biasa. Padahal tempat yang tepat adalah datang pada Yesus. Dan perempuan ini dia tidak pernah menyangka, Mbak Pris, ya, bahwa dia mau bertemu dengan Yesus. Dia kan butuh pertama adalah air untuk dia minum, air untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi justru di tempat itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan dari situ dia mau mengakui siapa dirinya. Dan luar biasa, saat dia mengakui dan sadar perubahan hidup terjadi atas dirinya, Tuhan melihat bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi saudara-saudaranya. Dan itu yang dia sampaikan kepada orang-orang Samaria. Pertama mereka mendengar tentang Yesus dari perempuan ini. Tapi pada akhirnya Yesus tinggal di situ 2 hari. Dan mereka sendiri mendengar tentang Yesus. Makanya kalau kita baca di bagian akhir pembacaan kita ayat 42 Mbak Pris. Di sana sangat jelas ya. Di sana dikatakan bahwa kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah ini yang kadang sulit bagi kita waktu orang so dengar Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Orang lain sendiri tidak mampu menyampaikan itu untuk banyak orang. Ya, kadang orang lain cuma dia pakai sendiri. Tapi saudara, sebenarnya tugas kita adalah harus memberitakan siapa dia kepada banyak orang. Dan biarlah orang sendiri juga tidak hanya mendengar Yesus dari hidup kita, tapi mereka akan mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini penting, Mbak Pris.
1: Baik, Mbak Bonita, lagi-lagi pertanyaan selanjutnya saya sudah dijawab begitu ya. Karena kalau saya melihat contoh dari pembacaan kita pagi hari ini, ketika perempuan Samaria sudah mendapatkan air hidup begitu ya, dan akhirnya bisa mengalirkan ke orang lain, ini juga menjadi pelajaran atau teladan bagi orang-orang Kristen saat ini, menjadi berkat dimanapun berada berarti, Pak Pendeta ya.
0: Betul sekali, Mbak.
1: Baik, kita akan mengundang untuk pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, silakan di 0821 9583508. Apakah Anda juga seperti saya, kurang lebih begitu Pak Pendeta, seringkali mencari air hidup atau bahkan mencari sumber kehidupan di tempat yang salah begitu ya. Silakan untuk Anda di WhatsApp saya bacakan terlebih dahulu Pak Pendeta. Di era media sosial banyak orang katanya mencari pengakuan dan kepuasan dari like, komentar ataupun bahkan popularitas. Oh, sekarang ada berhubungan dengan popularitas di media sosial Pak Pendeta. Apakah hal-hal tersebut mampu menghilangkan haus batin manusia dari Emon di Pal 4? Langsung dijawab Pak Pendeta, silakan.
0: Ya, kalau kita mencari popularitas ya untuk menghilangkan rasa haus kita ya, supaya orang menganggap bahwa kita itu terkenal, nah kita ini keliru ya. Saya punya khotbah Mbak Pris dan khotbah itu sudah bertahun-tahun dan setiap kali dia lewat di beranda ya, saya membagikan itu kembali. Saya mau katakan bahwa

0: melihat bahwa oh, dia bukan hanya menyampaikan, tetapi kehidupannya betul sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Kristus. Begitu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Emon.
1: Baik.
0: Bukan berarti Mbak Pris, media sosial itu tidak penting. Bukan. Kadang orang ingin supaya dikenal lewat media sosial. Siapa yang nak apa dia? Ya. Oh, dia yang itu yang terkenal di sini, dia yang terkenal di sini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita yang terkenal itu memperkenalkan Kristus? Itu juga menjadi pertanyaan buat kita dalam hidup. Begitu, Mbak Pris.
1: Mulai hari ini banyak yang akan berstatus rohani-rohani kayaknya Pak Pendeta ya. Walaupun kita mengetahui sebenarnya dunia digital tidak bisa menggantikan kedekatan dengan Tuhan begitu ya.
0: Betul sekali, Mbak Pris. Itu
1: Oke.
0: penting.
1: Kita akan ke WhatsApp selanjutnya Pak Pendeta. Dari Randy Lionel yang ada di Warimbungan, apa bentuk kehausan rohani yang paling banyak dialami anak muda saat ini katanya Pak Pendeta. Selanjutnya saya juga bacakan dari Ibu Londa yang ada di Tuminting. Shalom Pak Pendeta, saya sudah rutin ke gereja setiap minggu. Tetapi belakangan ini saya merasa doa-doa saya seperti hampa. Bagaimana cara agar saya bisa kembali merasakan hadirat Tuhan dan memperoleh air hidup yang Yesus janjikan. Kita ke Randy dulu di Warimbungan, Pak Pendeta, silakan.
0: Iya, kalau bicara orang muda yang haus rohani, Pak Pris, ya. Nah, ini memang orang muda berbeda dengan orang tua ya. Iya,
1: Beda generasi, Pak Pendeta ya.
0: ya, beda generasi. Kalau orang tua, ya mereka masih nyaman ya mencari kepuasan itu dalam persekutuan beribadah. Ya, makanya kadang Pak Pris orang melihat ada banyak orang tua yang masih betah ya di gereja ya, dan itu luar biasa kehidupan rohani mereka yang luar biasa. Tapi ada yang bertanya begini, apakah orang tua yang rajin ke gereja nanti pada waktu dia tua, jangan-jangan di muda dulu juga dia tidak rajin ke gereja ya, sehingga nanti sudah usia lanjut baru mau mencari Tuhan. Ini juga menjadi pertanyaan, Mbak Pris, ya. Karena kalau kita melihat perbandingan dengan anak-anak muda sekarang, kita tidak bisa memungkiri itu. Anak-anak muda lebih banyak mencari kepuasan itu kadang di luar gereja. Artinya di luar persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka pikir, ya ngapain kita untuk mendengarkan ini, ya. Saya kalau saya ke mall, saya ke tempat-tempat yang ramai ya, saya ke tempat-tempat nongkrong itu masih lebih jauh saya mendapatkan kepuasan mendengar cerita tentang kehidupan dari teman-teman yang berbagi. Nah, saya mau katakan bagi kita hati-hati ya, itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau kita ingin mencari kepuasan yang sesungguhnya untuk menghilangkan rasa haus kita, mari kita datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang mungkin Anda akan merasakan tidak enak ketika Anda ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang tidak ingin ditegur, Mbak Pris. Dan justru orang merasa bahwa ketika firman itu mengena di hatinya, ini merupakan bagian daripada orang yang menyampaikan khotbah itu adalah menyinggung dirinya. Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalau kalau teman kan, Mbak Pris, cari teman yang boleh bercerita tempat nongki, dia akan dengar keluh kesah kita. Yo, ngana mantap, memang luar biasa. Mesti begitu, kuah. Iya, tapi sifatnya hanya sementara. Apalagi kalau orang kita, kalau kita punya uang begitu ya. Tapi saat kita dalam kesulitan, apakah sahabat kita masih tetap setia dengan kita? Ya, apakah dia masih mau mendengar cerita tentang kita? Pasti tidak. Tapi sahabat yang sejati adalah Kristus. Kapan saja dan di mana saja. Apalagi saat kita terpuruk, dia masih tetap setia untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Jadi saya mau ingatkan untuk anak-anak muda, jangan cari tempat untuk memuaskan diri yang tidak tepat. Lantas pertanyaan pendeta, di mana tempat yang tepat? Datang pada Yesus. Di mana kita menemukan Yesus? Dalam persekutuan memuji memuliakan Tuhan. Itu dia yang harus kita sampaikan. Ya. Yang kedua, Mbak Pris, dan Ibu Londa,
1: Londa.
0: iya. Ketika doa kita ya, pertanyaannya Mbak Pris
1: Iya.
0: ya.
1: Padahal
0: Iya.
1: rajin ke gereja katanya Pak Pendeta, tapi belakangan doa-doa seperti hampa ini, saya juga bagaimana merasakan doa yang hampa itu sebenarnya Pak Pendeta? Apakah doa yang tak kunjung dijawab begitu atau seperti apa kira-kira?
0: Ya, kalau kita rajin ke gereja, kemudian kita berdoa dan seolah-olah hampa waktu kita berdoa, pertanyaannya, jangan-jangan kita ke gereja hanya untuk memvalidasi diri. dan orang tahu orang rajin ke gereja.

0: Padahal hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Ya, ini hanya dalam rangka supaya orang bisa melihat bahwa kita rajin begitu. Padahal yang penting adalah persekutuan itu penting, Mbak Pris. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya, karena dari situlah, dari kita beribadah, kita bisa menemukan makna dari kehidupan kita. Kita bisa ditegur di situ. Kita bisa diberi kekuatan baru dalam persekutuan dengan Tuhan. Lantas bagaimana dengan doa? Jangan-jangan kita salah berdoa. Kita berdoa hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Padahal kita lupa pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak sementara memaksakan Tuhan untuk menjawab apa yang kita minta, Mbak Pris. No. Ya. Kadang jawaban Tuhan no, bukan yes. Supaya dari situ kita bisa memahami bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Ya, saya kasih contoh, Mbak Pris, ya. Saya sebenarnya sudah dijadwalkan untuk mau ujian profesi, ya, di tanggal 12 Juni, ya. Dan saya mau katakan, Mbak Pris, bahwa pasti ini akan menjadi hal yang paling bersejarah dalam hidup saya. Karena 12 Juni kita mengenal bahwa hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim, dan itu akan saya ingat seumur hidup. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan berbeda dari rencana Tuhan. Justru Tuhan mau saya ujian tanggal 18 ini, lusa. Ya. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya. Bayangkan kalau saya misalnya, ya, ujian tanggal 12, di tengah kesibukan, ya, saya harus menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan, tapi juga tugas sebagai dosen untuk bisa menginput nilai-nilai mahasiswa. Saya tidak akan mampu secara manusia. Dan di situ saya sadar, Tuhan punya waktu yang tepat dan indah atas hidup saya. Dan kami keluarga bersyukur, menyembah Tuhan, mengangkat tangan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang tepat. Jadi untuk Ibu Londa, bukan berarti doa kita tidak dijawab. Hello, no. Tetapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan. Jangan-jangan orang perlu Pak Tuhan nanti pada waktu orang perlu, ya. Mar di saat orang bahagia, orang lupa Pak Tuhan. Ini Tuhan kasih ingat Pak Tuhan. Berarti pendeta Mbak Pris, orang mesti lebih rajin untuk datang Pak Tuhan. Orang mesti lebih banyak berdoa. Ya, betul. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu Mbak Pris.
1: Baik, semoga cukup puas yang sudah bertanya pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta jawabannya. Saya akan langsung untuk menghemat waktu ke YouTube. Ada komentar dari Tommy underscore Abraham. Shalom Bapak Pendeta dan host. Shalom. Sebagaimana selayaknya kita menjalankan hidup sebagai seorang pekerja, karyawan, atau abdi negara yang mampu menjadi berkat bagi sesama rekan kerja. Terima kasih RRI. Terima kasih juga Pak Tommy. Ini Bapak Pendeta agak sedikit berhubungan dengan pertanyaan saya, bagaimana melihat juga bahwa seseorang ini benar-benar sudah mendapatkan akhir hidup begitu di tengah-tengah lingkungan sekitar begitu ya, bisa melihat ataupun bahkan Pak Pendeta bisa memberikan contoh kira-kira orang yang bisa menjadi berkat itu harus seperti apa?
0: Yes, saya sebenarnya mau mengatakan ini tadi Mbak Prisia dan ternyata kita connect
1: lagi. Untung ditahan ya.
0: Iya, untung ditahan ya. Saya mau katakan Mbak Pris, kehadiran kita itu penting. Kita tidak hanya harus mengatakan bahwa Mbak Pris tidak perlu jadi pendeta seperti saya untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi dari cara hidup kita setiap hari. Mbak Pris sementara memberitakan Injil dari tanggung jawab tugas kita yang Tuhan percayakan setiap hari. Menjadi penyiar. Orang mungkin menganggap, wow, menjadi penyiar. Sekarang kita memang sudah bisa melihat Mbak Pris lewat YouTube. Lewat RRI Net gitu ya. Tapi dulu orang hanya mendengar suara. Ya. Yang mana sih Mbak Priscilla Balebo, yang mana dia Kang? Ya. Tapi sekarang orang bisa melihat. Tapi itu tidak penting Mbak Pris. Bukan soal kita mau bertemu dengan Mbak Pris. Itu tidak penting. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat cara kerja kita. Kehadiran kita di kantor. Ya. Kita menyapa sesama rekan kita. Ya. Kepada pimpinan kita, orang kenal kita adalah orang yang rajin. Memang katuk dia rajin. Kerajinannya tergambar dari apa? Cara hidupnya. Kapan dia rajin? Kapan dia hidup begitu? Memang katuk dia taat beribadah. Dia tidak pernah melewati satu hari tanpa berdoa di tengah kesibukannya. Mungkin sementara siaran Mbak Pris membaca Alkitab, memang gak dia rajin. Orang bisa lihat dari cara hidup kita, lewat pekerjaan kita. Dan mereka bisa lihat Kristus dari cara hidup kita. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen ya, yang akhir-akhir ini, saudara, ya, orang tidak melihat lagi cara hidupnya yang seperti itu. Karena jangan-jangan dia sementara mencari validasi diri supaya bisa tergambar secara luarnya. Padahal inner beauty, kecantikan dari dalam, itu akan tergambar dari cara hidup kita. Dan jujur saya mau katakan, dimanapun kita hadir, di kantor, tempat kita, Mbak Ojek, Mbak In Drive, ya, orang kerja bangunan, kasih tunjuk Pak orang bahwa kita adalah pengikut Kristus lewat tugas kerja kita yang tuntas. Kalau orang kerja bagus, orang akan bilang ini hebat sekali nih Priscilla Balebo. Bagaimana dia hebat? Dia pekerjaannya tidak pernah dia kasih tinggal dan semua beres. Orang bisa melihat Kristus dari cara kerja kita. Bukankah Allah juga demikian? Mengerjakan tugasnya sampai tuntas, termasuk karya penyelamatan yang ia beri dalam kehidupan kita lewat Kristus. Ini luar biasa, Mbak Pris.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya dan sudah cukup melengkapi begitu ya, menjadi pesan untuk saya pribadi juga pendengar mungkin yang sedang pagi hari ini mendengarkan Mutiara Pagi, bagaimana sebagai orang Kristen kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dengan itu menjadi tanda bahwa kita sudah mendapatkan air hidup begitu Bapak Pendeta ya, dan
0: Ya.
1: tidak menjadi batu sandungan mungkin untuk orang-orang di sekitar kita. Baik Bapak Pendeta, sebagai kesimpulan mungkin akhir Mutiara Pagi kali ini dan juga akan ditutup dengan doa untuk Mutiara Pagi kita pagi ini pendengar dengan tema air hidup. Silakan, Pak Pendeta.
0: Ya, saya mau katakan satu hal penting, Mbak Prisia. Jangan cari kepuasan di luar Yesus. Anda tidak akan pernah puas, apapun itu. Dunia betul menjanjikan banyak hal dalam hidupmu. Tapi dunia tidak bisa memberikan Anda keselamatan. Tapi kalau Anda mau datang pada Yesus, ambil keputusan hari ini dan sungguh-sungguh mau hidup di dalamnya. Anda tidak hanya mendapatkan kepuasan, tapi Anda akan memperoleh keselamatan daripadanya. Ini penting.
1: Baik, silakan Pak Pendeta untuk mengakhiri kita Mutiara Pagi kali ini, sudah ada kesimpulannya. Untuk dengan doa penutup juga mungkin ingin mendoakan jika masih ada pokok-pokok doa dari kemarin-kemarin, kalau ada yang tertinggal, atau Anda bisa langsung ke media sosialnya Pak Pendeta begitu ya. Keren
0: Betul.
1: sekali Pak Pendeta kita ini juga memberkati orang Kristen di Kota Manado dan sekitarnya, juga bahkan seluruh dunia lewat media sosial Pak Pendeta.
0: Amin.
1: Baik, silakan Pak Pendeta dengan doa tutup kita pagi ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Pris, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami benar-benar diingatkan oleh Tuhan dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Banyak kami seperti perempuan Samaria. Kami membutuhkan air, tapi sesungguhnya kami lupa ada air hidup yang lebih kami butuhkan. Dan hari ini bersama dengan Mbak Priscilla Balebo, kami sudah membahasnya. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menuntun kami untuk memberitakan kebenaran ini. Berkatilah hambamu perempuan. Lindungilah dia dengan kuat dan sehat. Bahkan berkatilah keluarganya. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati. Bahkan semua kru yang bertugas. Biar kiranya ada dalam berkat. RRI semakin diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Tuhan berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah dalam pemulihan. Tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan memulihkan. Dan mereka bisa mengalami lawatan Tuhan dengan kuasa yang sungguh-sungguh ajaib. Papa, kami mau berdoa kepadamu. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota sampai lingkungan kami. Tuhan tolong, jaga bangsa ini, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak engkau kehendaki. Kami tolak segala kuasa di luar kuasamu, di dalam nama Yesus. Dan biarlah keselamatan perlindungan dinyatakan oleh Tuhan. Bagi para pekabar dan pemberita Injil, dimanapun berada, biar kiranya Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Biar kiranya persekutuan orang-orang percaya semakin memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, berkati sidang majelis istimewa, gereja Mesir Injil di Minahasa, dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah masuk baik lewat WA, kanal YouTube, diberkati oleh Tuhan. Di antaranya, Tuhan kiranya memberkati Bapak Emon, Pak Randy, dan Ibu Londa bersama Abraham, dan Jemaat Gemi Bethlehem Teling Atas. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Pangimona, orang tua dari Bapak Franky Panelewan, orang tua dari Ibu Usia Tumenggo, bahkan memberkati Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sariusen, Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Paniki. Bahkan siapa saja yang mendengar Radio Republik Indonesia, semuanya diberkati Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan menolong kami sepanjang hari ini dalam pertolongan dan kasih sayang-Mu. Kami berdoa dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino, Magister Pendidikan Kristen, untuk pelayanan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati
0: terima
1: bersama
0: kasih.
1: Keluarga Pak Pendeta
0: Amin.
1: Juga pelayanan. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini, Selasa 16 Juni 2026, dengan tema Air Hidup, pembacaan Alkitab dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua mengawali pagi ini, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan pendengar, dan semoga bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Shalom.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita ikuti untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, didahului dengan penyampaian atau dengan Anda mendengarkan maksud kami lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Karena waktu pemilihan hukum tua sudah semakin dekat, tanggal 17 Juni, hargai, hormati perbedaan yang ada, karena itu hal yang biasa, hal yang wajar dalam pesta demokrasi, tapi jangan kita mengorbankan semangat persaudaraan, kekeluargaan, hanya karena perbedaan pilihan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priskila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Yusri Elias Mamahit memimpin langsung bakti sosial dalam rangka HUT Kodam Merdeka ke-68.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago menggelar kegiatan bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Minas Utara. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan warga. Bakti sosial tersebut menyasar keluarga kurang mampu melalui penyaluran bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Kegiatan dipimpin langsung Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi selaku Danrem 131 Santiago, didampingi Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Korem 131 Santiago Nyonya Yusri. Kehadiran jajaran Korem disambut hangat warga penerima bantuan di sejumlah titik pelaksanaan kegiatan. Danrem Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Kodam 13 Merdeka kepada warga yang kurang mampu dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kodam Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16. Salah satu warga penerima bantuan, Herman Nicholas, warga Tontalete, Kecamatan Kauditan, Minas Utara, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan.
3: Hermanus
4: apa?
3: Nicholas.
4: Pam Nicholas. Pak, tanggapan dengan pemberian bantuan dari Danrem apa, Pak? Dari Kodam. Dalam rangka ulang tahun Kodam, mungkin Bapak bisa sampaikan apresiasi kepada pihak.
3: Terima kasih banyak sudah membantu saya memberikan sembako dan bingkisan.
4: Pasan tinggal sendiri atau dengan?
3: Sendiri.
2: Di lokasi yang berbeda, Nona, penerima bantuan lainnya.
5: Sembilan tujuh koma tujuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: 97,7 per 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman per 2, bareng Jihan Dispada. Selamat pagi teman per 2. Dan menin kalian semua di pagi hari yang cukup cerah ini, teman-teman per 2 yang lagi pada dapat hari libur. Wah, keren-keren ya. Make sure hari ini dipakai dengan berbahagia, dipakai untuk menikmati pagi yang cukup cerah gitu kan. Siapa tahu udaranya masih oke banget di luar dari polusi. Dan kalau misalnya teman-teman yang jarang banget dapet dan juga bisa olahraga atau setidaknya untuk menikmati sinar mataharinya gitu, dipakai dengan baik. Yang paling penting adalah jangan sampai lupa untuk berbahagia hari ini. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 10. So make sure jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Energy.
1: Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jangan mau ditipu. Kirim hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sebelum lanjut teman-teman, aku pengen ngasih tahu aplikasi yang mempermudah kalian, namanya apa? RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Prado FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Gampang banget, nggak pakai repot, nggak pakai ribet gitu ya. Karena fitur di dalamnya juga cukup informatif, kayak misalnya segmen-segmen. Berapa segmen-segmen apa aja, di jam berapa aja, apalagi buat teman-teman yang suka banget request kan. Terus habis itu kalau misalnya kalian pengen tahu penyiarnya siapa aja, di situ juga bisa. Dan kalau misalnya teman-teman suka join di kayak request atau curhat-curhat malam atau sekedar mau say hi aja sama kita-kita atau sama teman-teman berdua, bisa banget di RRI Digital karena udah disediain comment section atau kolom komentar yang bisa diakses. Jadi tunggu apa lagi, langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Produ

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil.

0: bikin rumah terasa lebih damai.
1: Bila 7,7.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Purdue FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.